Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Mang

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk. Ya ini obatnya, Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggil.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Kayak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak. Wow, dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redahkan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-13.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu, Bu nih, aku harap

0: Udah megawe sih bu.
1: Iya Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya Bu Ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho Bu Ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat, wisata dan kuliner.
1: Danau Kajo Kerinci. Kerinci, sebuah kabupaten yang menyimpan berbagai keindahan alam yang luar biasa menakjubkan. Bahkan sampai bergelar bumi segempal tanah surga yang tercampak ke bumi. Salah satu keindahan yang ditawarkan di Kabupaten Kerinci adalah Danau Kajo. Ya, danau yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini memiliki luas sekitar 30 x 30 meter. Sedangkan kedalaman danau ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Walaupun begitu, namun dasar Danau Kajo bisa terlihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan warna air yang bening dan juga jernih. Untuk bisa mencapai ke Danau Kajo, wisatawan harus berjalan kaki selama kurang lebih 4 jam dari Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Namun, bila menggunakan kendaraan, kendaraan hanya bisa masuk sampai ke Beneting di Pati Parbo. Beneting di Pati Parbo adalah pahlawan Kerinci yang namanya sangat terkenal. Lalu, perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sebelum memasuki kawasan Danau Kajo, jangan lupa meminta izin lebih dahulu kepada orang adat setempat. Menurut pengakuan orang adat setempat, kawasan Danau Kajo merupakan wilayah mereka. Disebut sebagai Danau Kajo karena danau ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang, terutama pada saat bulan purnama. Jika berniat berkemah di Danau Kajo, apalagi saat bulan purnama, maka pengunjung tidak membutuhkan penerangan lagi. Karena air danau sudah mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Jika dilihat dari kejauhan, cahayanya terlihat seperti lampu yang diarahkan ke langit.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, Kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Radio Manggis.
4: 96 FM
5: Radio Manggis.
4: Yang pertama

0: mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti nyeri, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyok dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatel-gatel.

0: Panu kadas kurap, olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin, langsung beres. Ultrasilin,
1: sakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya, cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda, bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggis.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah.

0: Apotek-apotek, toko atau gria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. 0812

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh deh, Bim. Perutku lagi gak enak. Wow, dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung rendahkan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-13.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.
7: 8495349. Syarat

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rambut jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
2: Radio Manggis. 96 FM Radio Manggis. Yang pertama dan

0: babe, harus minum ultrasound ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggi.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741306454 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747321745 atau WA Center Kota Jambi 0821845155559 Muaro Bungo di 0822849453 49.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyok dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda. DJ Lex, Lex,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96 FM Baru Mata Musik dan Nusa Jambi Raya. Selamat pagi Sohib Manggis. Apa kabarnya untuk edisi kita hari ini? Kamis 8 Oktober 2020. Berjumpa bersama Tata Cita tadi semangat Goyang Manggis. Goyang. DJ Lack Lack Something Hard.

0: Oke, semoga orang yang udah baik sama kita, hidupnya sehat, terus bantalnya dingin, makanannya enak semua, rezekinya banyak, hidupnya aman. Amin.
1: Jadi melatar dalam bicara.
0: Amin. Oke, itu doa kita untuk hari ini sama Manggis. Silakan gabung untuk semoga Manggis kita sampai pukul 12 siang, boleh WhatsApp ataupun juga like, comment di Facebook. Tentunya untuk requestannya ngebit-ngebit dulu ya. Yang asik buat goyang. Sebentar pun masih pukul 11 baru kita terima line telepon 24187 dengan requestan dangdut orinya. Kita putarin dulu duri-duri. Aduh, duri-duri apa ini? Tetap stay tune di Semangat Goyang Manggis.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat pagi buat orang-orang yang udah baik sama kita semuanya nih Sob Manggis. Siapapun itu. Ya semoga hidupnya sehat, bantalnya dingin, makanannya enak semua, rezekinya banyak, hidupnya aman, amin. Aduh, sama di pagi ini nih Sohib Manggis, semoga semuanya pada aman ya. Walau yang kita hirup ini bukan udara yang gimana gitu ya, tapi alhamdulillah tuh masih kita bisa bernapas dengan ya udara yang masih agak bersih gini ya Sohib Manggis. Aduh, jangan sampai keluar rumah dulu dah. Ya maksudnya ya kalau emang gak penting sekali ya Sohib Manggis ya stay di rumah anak-anak khususnya adik-adik. Kalau dibilangin sama orang tuh nurut ya. Pokoknya jangan sampai kamu keluar-keluar. Kalau pagi ini pun udah apa nggak bagus juga udaranya. Ntar siang nggak tahu deh ini kayak gimana. Sampai malam pun juga sama. Dan abu pun masih bertebaran di mana-mana.
1: Dinginnya nggak ketulungan. Dulu hangat awal kena.
0: Oke, silakan cek aja postingan kita nih Sohib Manggis di Manggis Pasi Full atau Facebooknya di Manggis Pasi 96 Pasi Events Pasi Jambi. Dan silakan bisa juga gabung di WhatsApp. Selamat pagi dulu kita sapa di sini ada Rianto, Neng Nelly, Mbak Murti, Karirin, Bunda Rizka, ada Rianto, udah juga ada Rianto dulu. Bunda Isniati, Mama Elo, Bunda Yati, Bunda Depurnama, siapa lagi ya? Alimin, Mas Ahmad, para bunda-bunda, Mbak Susi. Ya udah yang udah slow respon. Kita jangan slow-slow lagi. Kita goyang lagi nih buat Sohib Manggis semuanya. Jadi tetap stay tune masih di sini, semangat goyang Manggis.

jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari produksi berita Radio Mandi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi. News Update. Seputar Jambi. News Update.

0: Selamat pagi, selamat berjumpa pada edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Jambi Express. Badan Karantina Indonesia atau Barantin bersama pemerintah Provinsi Jambi dan sejumlah pemangku kepentingan mengembangkan kampung pangan terpadu di Kelurahan Buluran Kenali, Kota Jambi pada Rabu kemarin. Pengembangan kawasan tersebut ditandai dengan pencanangan agrowisata tanaman kacang koro serta penyerahan 50 kg benih kacang koro, 30 ribu ekor benih ikan nila, dan 360 bibit pohon. Program tersebut diarahkan untuk mengembangkan potensi pangan lokal, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia, Sahandara Hanitio, mengatakan bahwa kampung pangan terpadu tidak hanya ditujukan sebagai kawasan produksi, tapi juga sebagai ruang edukasi dan pengembangan inovasi pangan. Benih ikan nila dalam kegiatan tersebut diperoleh melalui kerjasama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam. Sementara bibit pohon didukung Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari. Seluruh bantuan telah melalui pemeriksaan dan pengujian laboratorium karantina serta dinyatakan bebas dari hama dan penyakit ikan maupun tumbuhan sehingga dapat dikembangkan di kawasan tersebut. Pengembangan juga dikatakan bahwa konsep kampung pangan terpadu ini menggabungkan berbagai unsur dalam satu kawasan, mulai dari tanaman, ikan, ternak, lingkungan hingga keterlibatan masyarakat. Baratin juga menggandeng pemerintah Provinsi Jambi, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, PPATAKII, dan juga kelompok tani, serta sejumlah pihak lain untuk mengembangkan kawasan tersebut secara berkelanjutan. Gubernur juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor tersebut dan berharap kawasan pangan terpadu dapat mengoptimalkan potensi lokal sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, bantuan pemerintah pusat sebesar 30 miliar rupiah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan tukar hutla di Provinsi Jambi harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi, Mustaharudin MM, meminta pemerintah Provinsi Jambi memastikan setiap rupiah dari bantuan tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, efektif dan berdaya guna, bukan sekedar terserap dalam administrasi anggaran. Mustaharudin juga menilai pembagian anggaran kepada 4 OPD memiliki peran langsung dalam penanganan karhutla harus diikuti dengan target dan program yang jelas. Berdasarkan alokasi yang telah disampaikan, dana tersebut antara lain diarahkan kepada BPBD Provinsi Jambi sekitar 18 miliar rupiah lebih, RSUD Raden Matahir 6,5 miliar rupiah, Dinas Kesehatan sekitar 2,8 miliar lebih, juga serta Dinas Kehutanan 1,8 miliar rupiah. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang hadir ketika kebakaran sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan mencegah kebakaran sejak dini. Karena itu, penguatan sarana pencegahan seperti sumber air di kawasan gambut, peralatan pemadaman, patroli, deteksi dini, serta penguatan masyarakat peduli api atau MPA perlu mendapat perhatian serius. Ia juga menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak semata-mata persoalan lingkungan. Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, mulai dari kualitas udara, kesehatan, aktivitas sekolah, mobilitas, hingga kegiatan ekonomi. Karena itu, agar didorong agar penggunaan anggaran 30 miliar rupiah ini dapat dipantau secara terbuka dan dievaluasi berdasarkan dampak nyata di lapangan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh Siena FM, informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Gatal di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
3: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultra Silin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
2: Bener nih?
3: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultra Silin.
2: Gatal, gatal.

0: panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.
1: Ya, tapi harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
0: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
0: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut. Ultraflu Extra sekaligus.

0: dengerin dulu ini. Komentar dari Rasa Magis di sini semuanya bergabung. Selamat pagi. Siapa sih tadi yang buat? Oke, ada Neng Nelly. Assalamualaikum. Amin. Pokoknya semoga dalam doa itu termasuk Neng dan semuanya ya. Lagunya yang orang baru lebih gacor. Oke. Assalamualaikum juga buat Mbak Ririn. Amin. Rekos lagunya Haning. Salam buat semua Suara Manggis aja. Buat Mbak semangat siarannya. Terima kasih. Siap. Terus juga ada Rianto dari Sungai Gelam hadir. Lagunya Cinta Layar Batin. Buat Mbak sehat dan nikah tetap semangat selalu ya. Amin. Dan Suara Manggis juga dalam keadaan sehat serta baik-baik aja. Tetap bahagia selalu ya. Semangat dalam tugasnya Tata. Terima kasih. Bunda Rizka dari Kampung Bugis tentunya. Riko lagunya Goyang Dening Balado aja. Selamat pagi dan selamat tugas. Terima kasih. Kayaknya udah ada tadi. Ada tadi tuh. Ya enggak sih?
1: Tiba pintu hati.
0: Ada Kak Murti. Amin. Amin pagi ini pokoknya lagi pusing tak. Tempat mencari nafkah mau digusur karena ada penyewa baru. Wah. Lagunya selain donaturmu. Oke, boleh. Kalau enggak ada hanya satu persinggahan aja.

Oke, kali ini Soe Manggis. Pemerintah Kota Jambi kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini ya Soe Manggis. Aduh. Semua pada remong nih makma ya. Khususnya buat TK PAUD SD hingga SMP ya, sampai pada Kamis ini. Ya, kebijakan ini diambil karena menyusul kondisi kualitas udara di Kota Jambi yang masih berada pada kategori berbahaya akibat pencemaran udara dan kabut asap. Nah, indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi itu mencapai 400 lebih dengan parameter PM 2,5 berada di angka 406 dan sebesar 258. Jadi memang untuk ini menjadi dasar dari pemerintah kota untuk memperpanjang PJJ hingga kualitas udara nyatakan aman untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka ya. Jadi Kepala Diskominfo Kota Jambi Salerido membenarkan adanya perpanjangan pelaksanaan PJJ ini dan ini mengacu juga pada surat edaran Wali Kota Jambi ya untuk mengantisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan satuan pendidikan di Kota Jambi.

0: Siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun JTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy, dimeriahkan JJT 48. JJT 48 Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kuat, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di JTV. Pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Mulai jam 7 malam. Nih, kopi buat kamu.
2: Aduh, kayak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak. Wow, dada juga rasanya panas banget nih.
3: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
2: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
4: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
2: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
4: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 13 FM.
7: Yang paling heboh dong.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rambut jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan

0: Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
1: Novinasia,

Oke, balik lagi di sini sama Gis. Udah denger nih banyak kan lagu-lagunya. Udah kita pada ambillah semua itu lagu ya. Sesuai requestan saya panggil semuanya. Oke, dan lanjut aja di sini kita langsung aja buka line telepon ya. Karena kenapa beda hari ini hari Kamisnya cuma sampai sampai jam 12? Iya, off dulu itu program yang selanjutnya. Oke, udah silakan aja nih sama Gis 24187 tadi sebelumnya sudah kita cek semuanya yang masuk di sini ya. Buat Mbak Tasyawati makasih udah ikutan komen juga. Dan sekali lagi nih pentingnya buat suami Gis yang ingin keluar rumah, jangan lupa gunakan maskernya ya. Kalau emang kuat banget nggak pakai masker ya udah nggak apa-apa. Tapi takut banget ya karena jalan dikit aja itu udah turun salju gitu maksudnya.

0: banyak banget abunya di pakaian kita pun kelihatan loh sama yang kisah, apalagi mungkin yang pakai pakaian hitam atau apa, pokoknya ada tuh abunya. Terus juga kayak di motor, di kendaraan, pokoknya segala macamnya itu juga banyak kelihatan kok itu abu-abu itu ya. Oke, silakan aja, di sini ada siapa? Halo, semoga manggis.
1: Goyang yuk, ampun, gelap mata, tak nampak lagi jalan.
0: Bener, emang kenapa Mbak Susi keluar?
1: Enggak, nengok dari dalam rumah nih.
0: Iya, lihat dari dalam rumah aja tuh udah ngerasa gimana gitu ya kan.
1: Kalau kata orang Jawa tuh sepertian rasanya
0: mati. Ya udah, mau kemana-mana juga gak bisa ya kan. Mau keluar yang paling jauh juga kemana, sama aja ya.
1: Enaknya nih orang yang anu tuh, nah, yang rumahnya apa namanya tuh?
0: Apa?
1: Nah, yang rumahnya mengkilat, mobilnya mengkilat, naik turun mobil, keluar dari garasi langsung dalam mobil. Enaknya.
0: Emang udah nanya sama orang itu enak?
1: Hey, enak lah.
0: Makanya jangan lihat dari luarnya aja, kan tanya dulu enak apa enggak ya kamu kayak gitu.
1: Lah kata dia.
0: Nah, emang kita tuh suka gitu. Kita ngelihat orang itu enak. Orang itu ngelihat Mbak Susi juga enak.
1: Kadang saling memandang
0: kan ya. Nah, benar ya kan? Iya, itulah kata-kata hari ini. Ya udah, mau digoyang sama apa?
1: Ini goyangannya mana-mana nih, ngebit ya?
0: Apa?
1: Ngebit ya.
0: Boleh lah, ini masih bisa satu lah kayaknya ya. Iya, satu lah.
1: Nasi Padang, Mela.
0: Oke lah, goyang nasi Padang. Ya udah.
1: Sehat selalu ya, sukses selalu.
0: Oke, terima kasih. Amin. Sama-sama.
1: Salam untuk mama di rumah, sehat selalu
0: keluarga. Oke, terima kasih. Iya. Iya, iya. Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Siapa lagi di belakangnya Mbak Susi? Halo, semangat gak manggis?
2: Goyang yuk.
0: Ayo, dengan siapa di mana?
2: Fans baru.
0: Bang Amar.
2: Fans baru terus nih.
0: Iya, fans baru terus lah, gak apa-apa. Gimana Bang Amar, cuaca tepat Bang Amar?
2: Sangat pekat.
0: Pekat sekali ya Bang ya?
2: Iya benar.
0: Gimana tetap aktivitas di luar lah tapi ya? Oh, iya.
2: Kita gimana mau makan?
0: Iya juga sih. Ya,
2: dapurnya gak berasap.
0: Jangan diasapin dapurnya lagi ya, nih kita udah berasap.
2: Dapur dengan asap, iya. Orang makan di kebun kan beda.
0: Ya udah, mau digoyang sama apa?
2: Lagunya Dinding Kaca.
0: Dinding Kaca, oke siap.
2: Lagunya tak tinggiin ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Akhirnya itu dulu ya, dua penelpon aja. Iya, karena kita cuma kasih dua penelpon aja ya. Sabar, yang mau nelpon lagi masih bisa kok nanti di jam 11. Jadi Insomanggis, pantengin aja di sini di Semangat Goyang Manggis.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarinus Bright. Agarinus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi, News Update. Seputar Jambi,
1: News Update.

0: Kembali hadir seputar Jambi News Update dan berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi terus memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Jamsostek bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, buruh, dan pekerja sektor informal lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris saat menghadiri Jamsostek Award 2026 tingkat Provinsi Jambi di Gedung Mahligai Bank Jambi pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Kuncoro Budi Winarno, dan juga para bupati dan wali kota, juga penerima penghargaan, serta dinas dan instansi terkait. Gubernur juga mengatakan program perlindungan pekerja rentan yang telah digagas pemerintah daerah sejak beberapa tahun terakhir memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memiliki resiko kerja tinggi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian perlindungan sosial yang integratif, adaptif, dan inklusif, antara lain melalui subsidi jaminan kesehatan serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrim dan pekerja rentan. Gubernur berharap penerimaan penghargaan Jamsostek Award 2026 ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha lainnya untuk terus memperluas jangkauan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur Jambi Al-Haris meninjau langsung titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan Taman Hutan Raya Orang Kayu Hitam, perbatasan Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjab Tim Provinsi Jambi. Upaya pemadaman darat masih terkendala akses lokasi yang sulit ditembus oleh tim Satgas Karhutla. Gubernur menginformasi, Satgas Karhutla belum berhasil menembus ke titik pusat api karena belum tersedianya jalan lintasan darat menuju lokasi kebakaran. Untuk mengatasi hambatan tersebut, alat berat akan segera diturunkan ke lokasi guna membuka akses jalan darat sekaligus membuka skate kepala api dan kanal pembatas untuk menyekat penyebaran api. Di samping penanganan darat, pemadaman dari udara secara intensif terus dikerahkan melalui helikopter waterbombing guna mengendalikan serta memadamkan kobaran api dari atas langit Tahura. Dalam rekaman sebuah video, di mana gubernur terlihat mengenakan kemeja oranye BPBD lengkap dengan topi rimba saat berkoordinasi di lapangan bersama jajaran TNI Polri dan petugas kebencanaan.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh Siena FM, Radio Manggis, Kabupaten Goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Okay, balik lagi di sini 96 FM. Semangat gue manggil, selamat siang sama guys semuanya. Terima kasih yang masih stay tune ya. Atau yang baru aja gabung di Semangat Gue Manggil, silakan aja nih bisa gabung kita di line telepon 24187. Semangat Gue Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Ayo goyang Bang Tamrin.
1: Katanya gak kuat ah.
0: Hah? Oh enggak, hari ini lagi off. Jadi yaudah kita panjangin ya. Dulu lah ya kan.
1: Iya.
0: Biar Bang Tamrin bisa nelfon kan.
1: Gak apa.
0: Jangan gede-gede ketawanya Bang, ntar masuk abu.
1: Jangan ntar, kan bisa pakai masker atau tutup.
0: Iya, Bang Tamrin pakai masker kan kalau keluar ya?
1: Iya pakai apa?
0: Iya, oke lah.
1: Yang ini Tam,
0: apa?
1: Si miskin bercinta.
0: Apa?
1: Si miskin bercinta.
0: Si miskin bercinta, oke.
1: Okay.
0: Iya, sama-sama. Amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, siapa lagi? Yuk, gercep yuk. Sangat gue manggis. Ayo. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin enggak ada ya?
1: Kemarin enggak masuk sampai 7 kali, ngebel enggak dapat.
0: Waduh, sampai 7 kali.
1: Iya.
0: Bisa ya, ya, ya. Hari
1: ini pas baru pulang nyerawat, buka radio.
0: Alhamdulillah, dapat deh dia ya.
1: Sebuah janji aja.
0: Apa judulnya?
1: Sebuah janji.
0: Sebuah
1: janji Evita
0: malah. Oke, siap.
1: Makasih mata saya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jangan sampai terjadi.
0: Semangat gue manggis.
3: Goyang yuk.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum Tata.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa di kabar nih si cantik?
0: Alhamdulillah nih dengan Mbak Ayang.
3: Oh, kok tahu?
0: Ih, bener ternyata. Apa kabarnya lo Mbak?
3: Gila, baik.
0: Alhamdulillah. Iya sama, alhamdulillah.
3: Bisa lagu dong.
0: Iya, lagunya Dangdut Ori ya.
3: Om.
0: Apa?
3: Goyang handphone.
0: Hah?
3: Goyang handphone.
0: Waduh, udah gak bisa nih dijamin nih kita terimanya dangdut. Yang ori, dangdut lawas atau apa ya. Pokoknya yang dangdut banget lah.
3: Yang ori, anu aja, mandul aja.
0: Oh, itu? Oke, siap. Iya.
3: Kata,
0: iya, waalaikumsalam.

0: Okay, selanjutnya ada siapa? Selamat pagi, Manggis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bunda.
1: Iya, betul. Iya,
0: sehat, Bun.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang. Iya.
1: Sehat ya.
0: Iya, sama. Alhamdulillah. Seneng ke dengar lagi suara Bunda. Mau digoyang sama apa, Bun?
1: Minyak wangi.
0: Biasanya itu bukan?
1: Iya.
0: Oh, Ayu Ting Ting ya.
1: Iya.
0: Makasih. Kira, boleh lah, itu lanjut lawas lah ya. Oke, makasih, Bun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nice, semangat gue manggis.
1: Gayang yuk. Assalamualaikum.
0: Itu siapa yang mau masuk ini? Ibunya atau bapaknya?
1: Bapaknya dong.
0: Oke deh Bang Alimin. Iya, mau digoyang sama apa Bang?
1: Ya, yang rindu.
0: Hah?
1: Kalau hatiku sedang rindu.
0: Oh, Maggie Z. Iya. Oke, siap.
1: Ya, saya enggak semuanya, Mak ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, kalau kita terus sama Manggis itu dulu. Nanti kita gabung lagi ya, masih di semangat goyang Manggis.

0: gatel-gatel di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatel!

dadas kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Oke, kembali lagi di sini sama sesi terakhir kita 24187. Masih adakah yang ingin menelpon? Jika ada, kita terima aja lah ya. Semangat gak manggis.
1: Goyangnya buat apa?
0: Iya, Mama.
1: Lagu apa, Tak?
0: Download Ori dong, Ma.
1: Ya. Ori, Tak, ya. Apa, Tak, ya? Ya Allah, udah masuk pula bingung. Ya Allah, lagu apa, ya?
0: Ayo.
1: Apa sih? Bahtera Cinta, apa sih? Aduh.
0: Bahtera Cinta?
1: Ya udah, itulah, Tak. Iya, apa enggak? Itu salah apa enggak?
0: Apa? Yang itu? Bahtera ya, Cinta. Oke, siap.
1: Ya Cinta, ya Allah.
0: Tirai.
1: Iya.
0: Oh, tirai lagi.
1: Buat sama tugas, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum. Okay,
0: waalaikumsalam.
2: Engkau pergi tiada pesan. Kabar dari.
0: Oke, satu nelfon terakhir, semangat gak manggis. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
3: Kabar.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Lagu dah.
0: Iya, apa lagunya?
3: Gendaku.
0: Hah?
3: Gendaku.
0: Oke, siap. Terima kasih kalau gitu. Ini siapa di mana sih?
3: Terima kasih, ini sudah DKI.
0: Di mana?
3: DKI, DKI.
0: Siapa tuh?
3: Bang Sardin, Bang Sardin.
0: Bang Sardin?
3: Yo, dari DKI.
0: Oh, iya iya iya. Oke, deh, selamat mendengarkan. Terima kasih ya, Bang.
3: Iya, sama-sama.
0: Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak tuh sama guys semua dimanapun berada yang sudah bergabung di sini di Smart Gemanggis edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dan tetap pantengin terus 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Kalau gitu sama guys, saya tetap pamit diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggis.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Tapi harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mual, panas, perih, kembung, dan masuk angin.

0: mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerungang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus LT habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Minum Agarilus itu hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah tinggi sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah. Ya di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua ini. Alhamdulillah buang air malam dulu tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Saya juga nggak bisa penuhi kewajiban kita. Kasihan lah saya. Nggak deh. Masa bangkal aku lah. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, karena kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah khasiatnya kan terasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabung jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3, Arizona atau di

depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultra Silin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultra Silin.
1: Gatal.

0: kadas kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Seleti serta di Radio Manggis.
4: Kafan Manggis, khusus hiburan suka-suka. Request-nya suka-suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis semuanya, ya, menemani Anda kembali di hari ini, tepatnya edisi Kamis 8 Oktober 2026. Saya hadir kembali menemani Anda, dan pastinya saya nggak sendirian, Sohib Manggis, ya, ditemani oleh teman saya.
1: Iya, ada Yuni di sini.
0: Oke, bersama Yuni kita hadir kembali menemani Anda di program Khas Manggis Request Suka-Suka. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selama 3 jam ya kita berdua hadir menghibur Anda semuanya. Apa kabar Yuni?
1: Aduh, apa namanya nih? Kurang fit ya?
0: Yeah. Iya benar ya. Karena memang kayaknya rata-rata kita di sini banyak yang sudah kurang enak badan ya. Ditambah lagi karena faktor cuaca juga gitu ya. Jadi makanya banyak yang batuk, pilek, atau mungkin demam, sesak nafas ya. Pokoknya semua penyakit ini kayaknya berkolaborasi ya. Bercampur aduk dengan kondisi tubuh kita. Tapi yang pastinya kita tetap akan memberikan hiburan Anda sampai nanti jam 4 sore ya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, maupun yang baru bergabung selamat siang. Kita berdoa selalu mendoakan saya manggil semua dalam keadaan sehat walafiat, dan segala aktivitas yang dijalankan hari ini berjalan dengan lancar, berkah selalu buat rezekinya. Kita doakan juga saya manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Yuni.
1: Yeah.
0: Hari ini Jambi kayaknya sudah ketutup asap. Kita menghela nafas. Kita berdoalah. Ya, jadi dihimbau untuk seluruh warga Jambi dalam kota, terutama ayo pakai masker ya. Karena kabut asap semakin tebal dan asap udara yang kita hirup ini adalah asap beracun. Ya kan?
1: Iya.
0: Dan sangat tidak sehat kalau terlalu intens dan dalam waktu yang jangka panjang kita hirup ya, karena udah bercampur dengan abu-abu bakaran karhutlah. Nah, jadi makanya saya manggis ya. Kayaknya hari ini ISPU kita naik nih jadi hampir 500 nih Yuni. Ya, 500 itu berarti dia udah garis hitam. Nah, kalau sudah garis hitam berarti sudah sangat berbahaya. Jadi jangan sampai saya manggis yang ada di luar ruangan ya, yang kemana-mana pakai motor ya atau jalan kaki tidak memakai masker, karena saat ini kita sudah mencapai tingkat 500 ya untuk ISPU. Berarti ini sudah dikategorikan sudah sangat berbahaya untuk udara yang kita hirup ya. Jadi makanya saya manggis kalau nggak penting-penting banget mendingan di dalam rumah aja ya. Tapi kadang di rumah juga kayak sesak nafas ya.
1: Iya, karena masuk ke dalam rumah
0: iya,
1: juga
0: benar ya, karena asapnya kan masuk dalam rumah ya, lewat jendela, ventilasi angin gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap dihimbau untuk selalu menggunakan masker ya demi menjaga kesehatan. Oke deh, untuk saya manggis semuanya yang pengen ikutan gabung seperti biasa ya di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasiful, dan juga boleh ke nomor WA-nya di 08 1174 51500. Langsung Yuni, kita terima penelpon dulu.
1: Halo, Khas Manggis.
2: Masih buka, perdana Yuni.
0: Ya, Bang Tamrin. Perdana ya Bang ya?
2: Perdana.
0: Alhamdulillah. Jarang-jarang loh Bang Tamrin perdana ya.
2: Sehat aja Yuni.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Yuni dia kurang sehat.
1: Iya.
2: Masker lah aja sama Yuni.
0: Kenapa? Di dalam?
2: Iya.
0: Enggak lah, kalau kita pakai masker dalam sesak napas gitu. Bingung kita ngomongnya kalau pakai masker ya enggak Yuni?
1: Iya.
0: Ini enggak apa-apa.
2: Ini, lagu ini ya.
0: Iya, apa tuh Bang Tamrin?
2: Lagu Jambi
0: ya. Iya, boleh lagu Jambi.
2: Dikubur sebelum mati.
0: Dikubur sebelum mati.
2: Iya. Pokoknya jangan dikubur.
0: Iya, kalau dikubur hidup-hidup ya matilah kita nanti. Dikubur sebelum mati gitu ya.
2: Iya,
0: Salam salamnya
2: ya, sama Yuni, semoga sehat.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin.
2: Buat ya Ajeng, Desia, Ika, Abdul, Sujang, Amaka.
0: Iya.
2: Sama Jambi ya. Sama Yosno Imbo, Aja Semano.
0: Iya.
2: Sama Imabiru. Sama lagi ya buat Butoh Sujang dah ya. Ija di Ganto sedua ya.
0: Iya.
2: Rudi, Pak Desabin, Pak De Sugino, Pak Yo, Pak Udin Mangano, Sufi, lagi Mbak Lai, Irin deh, Isi Ini Ismail di Mangano. Bang Dimi dah pernah masuk juga ya.
0: Siapa Bang Tamrin?
2: Bang Dimi.
0: Bang Temi?
2: Iya,
0: Bang Temi. Oh iya, mungkin iya, sinyalnya nggak dapat atau mungkin lagi hilang-hilang di daerah sana.
2: Mas Ahmad Bang Manjal, Ahmad Bakso di Pemeran.
0: Iya.
2: Lagi nih buat Awati, Pak Lana, lagi nih Pak Sejak Tawo ya.
0: Iya.
2: Pak Sejak Tawo ya di Matabo.
0: Untuk semua
2: berjaya.
0: Buat semuanya bang, oke.
2: Terima kasih Juni.
1: Iya.
2: Terima kasih Juni yang berjaya.
1: Iya, sama-sama Bang Tamrin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak kecil ya suara dengarnya Juni ya. Yuni gendegar agak kecil ya suaranya.
1: Dengar
0: ya, jelas ya, dengar ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi deh di belakangnya Bang Tamrin.
1: Halo, Mas Manggis.
3: Suka-suka, assalamualaikum DJ Ali dan Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana, matanya masih sehat? Halo.
0: Iya Bunda, kenapa?
3: Masih sehat.
0: Alhamdulillah, saya baik sehat.
3: Matanya perih, kena kabut.
0: Oh iya benar.
3: Sudah pakai masker, sudah pakai kacamata, sudah pakai helm tertutup, masih perih juga.
0: Iya, karena banyak debu-debu ya, banyak abu.
3: Iya, semenjak ini Bunda jemur pakaiannya di dalam Ale.
0: Iya benar, karena kalau dijemur di luar bajunya banyak abu gitu kan.
1: Iya, lengket abunya.
0: Lengket
1: ke baju.
3: Yang warna hitam tuh.
0: Iya, baju hitam jadi putih.
3: Oh, jadi putih. Jadi kuning jadinya.
0: Iya, baju putih jadi kuning ya Bunda ya.
3: Benar. Jadi jale ya.
0: Amin, insyaallah Bunda.
3: Ini senang ya, cepat sembuh ya tuh batuk-batuknya tuh.
0: Iya, dia lagi batuk pilek sih Yuninya emang.
3: Jadi kesehatan selalu.
0: Iya Bunda.
3: Ale.
0: Ya.
3: Tembak-tembak dor-dor ada enggak?
0: Enggak ada Bunda.
3: Ada ya.
0: Iya.
3: Sudah. Kalau gitu muara hati belah.
0: Muara hati, oke siap. Salamnya lanjut.
3: Sama buat yang DJ Ale dan Yuni. Selamat aktivitas. Jadi kesehatan selalu ya.
0: Iya amin.
3: Ini ya aktivitas di luar rumah juga di jalinya ya. Biar selalu kita semuanya ya.
0: Iya Bunda.
3: Amin. Ada Rudi Ramla, Namar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila Fero, Anita Waudin, Pak Butet, Bang Ijal, Bang Tamrin tadi perdana ya.
0: Iya betul.
3: Bang Aju, Mas Yatno, Ajeng, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayu, Pak Jauh, si Pang Rimbo juga. Sehat selalu ya Pak ya.
0: Amin.
3: Terus, adanya Kadir CS, Abdullah, Huda Jamil, terus tuh ada Mak Oma tadi ya, Mak Ros juga tadi ketemu di apa tuh di terapi di Jale, teman lama tuh udah selalu monitor manis Ale orang tuh.
0: Iya, terima kasih banyak.
3: Senggol nama saya dong, kata dia tuh tadi pesan ya itu nama-nama kalian.
0: Iya siap.
3: Nah, ada siapa lagi ya? Ada Bunda Rizka tadi ya sudah ya, Army Modung,
0: Waktu
3: Bunda Sijang,
0: iya.
3: Putra LPM, Bang Temi, pokoknya semuanya lagi jalan.
0: Oke, okay, Bunda.
3: Di Kedemangan yang lagi monitor.
0: Iya, oke.
3: Okay.
0: Lagunya ada, Bunda.
3: Oke, okay, terima kasih banyak waktunya. Lagu ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masih kita lanjutkan kembali di 24187. Halo Hasmanggis.
1: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bunda.
1: Iya, satunya kemana itu?
0: Satunya kayaknya gak bisa siaran dia. Memang batuk-batuknya gak berhenti dia.
1: Iya, ini musim ini memang batuk pilek.
0: Iya, betul, betul banget.
1: Jantar dulu, Beb. Baru masuk juga, Beb. Masuk sama Alif susah.
0: Iya.
1: Bebek di mana-mana udah miss call.
0: Aduh, sabarlah bebek-bebek yang di mana-mana ya.
1: Bebek selalu di mana-mana aja nongol sini. Akan. Oh, ini tetanggaku, idolaku seberang sungai. baru bisa masuk tadi pagi, masuk sama Tata masalahnya.
0: Udah keduluan.
1: 2-3 ampe.
0: Oke, subuh, siap.
1: Maghrib, Isya, Zuhur, Asar.
0: Pas emang jadwal sholat.
1: Iya. Sama kamu udah request lagu kan di sebelah kan?
0: Iya.
1: Enak lagunya, ternyata lagu ini. Ayolah, masa request lagi.
0: Oke deh, siap Bunda. Salamnya buat siapa Bunda?
1: Salamnya sudah diwakili sama Alnab, sama Tamrin.
0: Oke, siap.
1: Ayo, tetangga gindol aku masuklah. Beb, masuk Beb. Salam Nape Sagan Beb ya. Sekarang masuk Nape Sagan Beb, ada pisang Beb bikin bolu.
0: Mantap, enak tuh.
1: ini baru aku saya bikin bolu pisang ya. Sudah tinggal seperempatnya lagi.
0: Oh, tinggal seperempat. Oh, berarti udah selesai bikin bolu pisang ya, Bunda ya?
1: Iya, dia bolu pisang kan gampang buatnya.
0: Benar.
1: Hai Kakak Utek, Mami, Tante Dedi Ale. Yuni sehat selalu Yuni, banyak minum air hangat yuk. Jangan minum air kemasan.
0: Iya, dia bawa air hangat kok tuh, Bunda. Standby dia.
1: Iya, jangan bawa minum air kemasan, Bunda aja di rumah dia minum air hangat kok.
0: Iya, benar emang. Apalagi kondisi kabut asap kayak gini kan?
1: Iya, ini tadi pagi agak lumayan sekali, sudah siang gini.
0: Enggak, ini tambah parah Bunda. Ini asli tambah parah. Sudah sangat parah. Sudah parah banget.
1: Parah ini.
0: Iya.
1: Keluar rumah sebentar mata udah perih.
0: Udah perih benar ya, udah sakit mata rasanya. Kayak masuk abu-abu gitu ke dalam mata.
1: Oke, aku mau kabur.
0: Iya deh Bunda, makasih ya Bunda.
1: Iya. Coba 3 penelpon ya, jadi nomor keempat ditolak.
0: Iya, sabar ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Tasyawati. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka dari Mbak Ririn Azhara, lagunya Kubawa ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis ya buat DJ Ale. Makasih ya. Assalamualaikum Bang DJ. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Adarianto ya dari Sungai Gelam, hadir lagunya dong ya, sudah jang ganggu ya buat DJ Ale, selamat tugas aja. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam dari Bang Hendra Kumpe. Salam buat istri aku Mia, Bang Agung SPDI, Bang Adarianto, Bunda Nadia Purnama, Bunda Tasyawati, dan buat semuanya. Nah, Ale di Kumpe kabut asapnya semakin tebal. Waduh. Jangankan di Kumpe Bang Hendra, di Jambi aja, Jambi udah gak kelihatan sekarang ya. Jambi udah diselimuti kabut asap ya. Makanya nih hati-hati nih untuk yang bawa mobil sama bawa motor ya, karena jarak pandang nih kayaknya udah agak-agak terbatas nih ya. Kalau bisa hidupin lampu motor, lampu mobil Anda ya, karena memang sekarang ini kayaknya udah parahnya luar biasa saya Manggis ya. Lagunya dong Setetes Air Ina buat DJ Le, makasih ya. Assalamualaikum DJ Le. Waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bang Agung SPDI, lagunya Burung Kenek-Kenek. Salam kompak aja buat saya Manggis ya buat DJ Le. Selamat tugas. Oke lah, saya Manggis semuanya menemani suasana siang Anda yang ada di rumah. Ayo yang ada di rumah jaga kesehatan, yang lagi pada kerja jaga kesehatan, yang keluar-keluar pakai masker, double-double maskernya, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis kalau bisa ya. Supaya abu-abunya enggak terhirup cukup banyak gitu ya. karena memang hari ini kabut asap luar biasa parah banget, sudah berbahaya ya, karena yang kita hirup ini udah racun saya manggis ya, udah udaranya udah racun nih. Jadi makanya hati-hati untuk Anda yang keluar rumah, jangan berkeluyuran dulu, mendingan dalam rumah aja ya. Pokoknya siapkan segala sesuatunya supaya tidak terlalu banyak abu-abu dari pembakaran karhutla yang terhirup dan masuk ke dalam paru-paru. Oke deh, yang pengen ikutan gabung sabar ya, nanti bisa lanjutkan kembali, kita puterin dulu deh lagu-lagunya, tetap di Khas Manggis, request suka-suka.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarinus Bright. Agarinus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Manggi Radio. 96 FM Radio Manggi. Yang pertama

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabung jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: G Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy dimeriahkan JKT48. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Bahmit, Gia Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV. Pilihan cerdas keluarga Indonesia.

0: Is request suka-suka. Ya, terima kasih banyak saya Manggis semua masih menemani saya di siang hari ini ya. Lepas dari pukul 14 lewat 13 menit waktu Radio Manggis ya. Di hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Ya, mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan bisa menghibur saya Manggis yang ada di rumah maupun yang sedang beraktivitas. Oke deh, untuk yang baru bergabung selamat siang ya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kondisi Kota Jambi dan sekitarnya ya, asap, kabut asap ya, kita sekarang ini dengan kondisi darurat ya saya Manggis. Jadi makanya untuk Anda dihimbau dan diingatkan kembali berhati-hati dimanapun Anda yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker ya, pokoknya pakai masker, jangan sampai enggak. Karena Anda yang Anda hirup itu udaranya bukan udara biasa, tapi udaranya udah beracun ya. Beracun kenapa? Karena udah ada campuran abu-abu bakaran, terus juga partikel-partikel halus dari abu-abu bakaran. Nah, itu yang Anda hirup dan menumpuk dalam paru-paru, mengakibatkan sesak nafas yang cukup akut ya. Jadi makanya sekarang ini banyak yang kena ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Jadi makanya kita harus mengantisipasi dari sekarang saya Manggis ya, untuk yang beraktivitas terutama yang lebih kebanyakan di luar ruangan. Yang di dalam rumah juga hati-hati karena memang kondisi asap kan udah masuk-masuk dalam rumah ya. Jadi bau-bau asap kebakarannya itu kayaknya menyengat banget ya. Karena memang kayaknya di Jambi titik api nambah-nambah terus nih kayaknya saya Manggis. Contohnya ya kejadian di Pasar 46 di Jalan Baru ya, itu kan kemarin lahan terbakar, lahan kosong ya, lahan kosong banyak yang terbakar juga. Terus juga di Penyengat Rendah ya, lahan kosong terbakar. Terus dekat jembatan Orduri 1 ya kalau gak salah juga lahan kosong terbakar. Nah jadi gak tahu deh ini kira-kira nih terbakar atau dibakar ya. Ya mudah-mudahan aja gak sampai ada oknum-oknum yang nakal-nakal gitu, yang sengaja membakar lahan kosong gitu ya, dan menambah percikan-percikan api mengakibatkan kabut asap semakin menebal sampai dengan saat ini ya. Jadi dihimbau untuk Anda tolong ya, kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang agak-agak ekstrim ya, diingat juga ya, karena yang tinggal di Jambi kan warganya banyak ya. Jadi jangan sampai kita melakukan satu kesalahan tapi yang menderita itu seprovinsi gitu ya, atau sekota Jambi lah ya. Biarpun mungkin nih misal gitu ya, saya Manggis ya, kita kan negatif-negatif dulu lah pikirannya ya. Mungkin ada yang membayar-bayar Anda gitu ya, tolong dong itu dibakar gitu ya. Nah, jangan pikirin duitnya saya Manggis, pikirin nyawa orang ya. Orang banyak loh dalam Kota Jambi ini ya, bisa mati sesak nafas kita semuanya. Kalau ada oknum ya, yang sengaja mungkin diam-diam membakar-bakar lahan-lahan kosong sehingga mengakibatkan banyak terjadinya kebakaran hutan baru. Oke lah, kita lanjut kembali masih di 24187. Halo Has Manggis.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, siang juga Mbak Sinta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat Mbak Sinta.
1: Alhamdulillah ya. Saya lagi di lapak, boleh kesini?
0: Lagi di lapak, waduh, mantap nih, cuaca agak-agak gerah nih, minum jus jeruk ya.
1: Ya, boleh.
0: Ya deh, siap. Mau request lagu apa nih Mbak Sinta?
1: Lagu Bollywood, tapi takutnya nggak ada.
0: Apa judulnya?
1: Itu apa, ini aja deh, coba yang ini, Beh. Mehdi Rekarirakna gitu ya. Iya, nanti ntar saya lupa judul itunya, awalnya aja.
0: Oh, lagu Sajen Ciger Hai enggak tuh ya?
1: Bukan.
0: Sajen Ciger Ai. Itu enggak anunya.
1: Medi. Itu yang kemarin deh.
0: Ya itu kan lagu Sajen Ciger A itu kan awalnya kan Mehdi lah kagelakna.
1: Beda judul, beda film itu.
0: Oh gitu, beda judul beda film.
1: Iya, beda judul lagu.
0: Oh Mehdi laga kerakna ya?
1: Ya itu.
0: Oh ada lagunya ada. Ya. Siap.
1: Mau yang lain takutnya nggak ada.
0: Oh iya, nggak apa-apa kalau yang lain juga kita usahakan cari. Cuman kadang-kadang kan Bollywood ini kan salah ketik aja kan nggak ketemu, ya. Maksud itu beda judul gitu.
1: Zubi ada nggak kalau yang Zubi?
0: Zubi.
1: Tulisannya Zubi, Zubi, Zubi, Zubi, Zubi.
0: Zubi, tapi, Zubi.
1: Ya, tapi dia pakai O, Zubinya O, itunya bukan U, O-nya double.
0: Oh, Zoobi, Zoobi gitu ya?
1: Ya. Ada ya.
0: Zoobi Zoobi. Oh ini apa soundtrack apa nih? Penyanyinya siapa? Amir Khan sama Kareena Kapoor ya?
1: Oh enggak deh, itu kayaknya lagu lawas deh.
0: Oh lagu lawas. Oh ya, Ali.
1: Alisa Chennai.
0: Alisa Chennai.
1: Wah ya itu aja.
0: Oke okay, boleh siap ya kita coba cari ya. Ya
1: ada ya Alisa Chennai ya.
0: Kalau di YouTube sih ada.
1: Alhamdulillah iya. Itu dari kemarin mau ngomong itu tapi susah di lidah diomong.
0: Oke, siap. Ya udah lagunya ada nih. Ya Zubi Zubi ya Mbak Sinta ya.
1: Ya Zubi Zubi.
0: Zubi Zubi. Oke siap. Salamnya buat siapa?
1: Saya kan baru monitor enggak dari tadi karena kan di sini banyak pelanggan gitu. Heeh, kan.
0: Siap.
1: Pelanggan pembeli maksudnya.
0: Iya, heeh. Oke.
1: Heeh, buatnya DJ Ali selamat siaran. Suaranya tetap dijaga.
0: Insyaallah.
1: Buatnya Budi Sila, Mas Ahmad, Bang Tamrin, Bang Ijal. Heeh. Ajeng. Buatnya Bang Abdullah. Terus udah dalam nih susah buatnya Arman Baku.
0: Iya.
1: Terus buatnya Bu Desila, Bunda Ella, Bunda Nadia, Ibu Haja Semarno.
0: Yap.
1: Apa ya buat semua lah tanpa terkecuali ya fansnya Manggis, salam kompak aja.
0: Oke.
1: Buat tetanggaku idolaku tuh samping rumah di balik tembok, bengkel Daya Cipta Jambi, iya. Semangat dalam bekerja.
0: Oke. Siap.
1: Terus buat kabut asap di seluruh provinsi mudah-mudahan cepat berlalu deh.
0: Amin.
1: Pakai masker nih. Aduh gimana gitu. Mudah-mudahan jaga kesehatan juga.
0: Iya,
1: sehat,
0: amin.
1: Kan? Semangat okay. Ya DJ.
0: Iya, Mbak Sinta.
1: Ditunggu lagunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga Mbak Sinta Palima. Halo Has Manggis.
2: Suka-suka ganteng.
0: Iya Bunda Rido, alhamdulillah sehat. Bunda Rido apa kabar?
2: Kabarnya seger waras nih, lagi ngisepin asap.
0: Lagi ngisap asap, ngapain asap diisap-isap? Nggak usah asapnya dihirup-hirup.
2: Dengar dulu, orang sudah pakai masker dua lapis, pakai kacamata.
0: Aduh.
2: Bau juga asapnya.
0: Iyalah, memang lagi parah sekarang. Jadi mau nggak mau ya diterima aja keadaannya. Iya.
2: Uji namanya kan.
0: Iya, kita lagi dikasih ujian ya. Iya. Kira-kira lulus nggak nanti ujiannya?
2: Mudah-mudahan lulus lah.
0: Iya, amin.
2: Cepat lulus kan cepat selesai.
0: Amin, ya. Berdoalah kita mudah-mudahan kapan ya hujan sederas-derasnya gitu ya.
2: Haruslah berdoa tuh setiap sholat.
0: Setiap sholat, iya. Siap.
2: Minta hujan.
0: Amin.
2: Tapi jangan hujan buatan.
0: Enggak, tenang aja. Nanti dikasih Allah tuh hujan alami langsung ya.
2: Hujan alami lah yang dari Allah.
0: Gitu. Iya, betul.
2: Jadi enak gitu kalau sudah penuh hujan memang kayak gitu tuh. Maksudnya aduh lega banget.
0: Adem ya cuacanya ya, udara bersih gitu ya Bunda Rida ya. Siap deh lagunya apa nih?
2: Lagunya.
0: Ya.
2: Nah ini Bella.
0: Betul.
2: Derita di atas derita.
0: Oke.
2: Dayang bed, monitor dayang bed. Kalau enggak monitor sudahlah, yang penting enggak pernah lupa yang bed ya.
0: Oke.
2: Tadi topet tewan sudah duluan
0: ya. Sudah, benar.
2: Santemu?
0: Belum.
2: Oh, kalau tantemu belum berarti tantemu lagi tidur.
0: Iya.
2: Aca tak ganggu berarti. Kalau Aca ganggu dia tak bisa tidur.
0: Iya deh.
2: Terus buatnya Bu Desila sama Pak Denya ya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ajeng di sini lilin, semoga sehat selalu sekeluarga. Terus

0: taman yang lagi gunting-gunting rambut.
1: Iya.
0: Untuk semua-mua tanpa terkecuali ya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk yang ganteng, sukses selalu.
1: Amin.
0: Sehat selalu, yang terbaik lah ya.
1: Iya, Bunda Rida.
0: Waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Has Manggis.
2: Assalamualaikum Ale.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayang.
2: Di kabar nih Ale.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Ayang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat juga. Mau request lagu apa nih?
2: Goyang handphone.
1: Oke lah, siap Mbak Ayang.
2: Ya, salam untuk semuanya aja ya, Li.
1: Oke.
2: Aku juga semuanya lagi monitor.
1: Iya.
2: Buatnya Ali.
1: Heeh.
2: Sehat selalu,
1: amin.
2: Bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum,
1: Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Ayang. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka Penjahit Dani Lebak Bandung hadir ya. Salam aja untuk semua fans Manggis, lagunya Kincia Tuo. Buat DJ Ale, selamat tugas, sehat selalu bersama keluarga. Amin ya, doa yang sama buat Penjahit Dani sekeluarga. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dong dari Bude Sila hadir di Suaputat ya, bareng Pak D juga ya. Salam aja buat semuanya, lagunya Mimpi Buruk ya buat DJ Ale, makasih ya.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Aba Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir ya. Terima kasih banyak ya buatnya Aba Waisel Samplangan ya. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Darinya Mbak Sulastri Ati hadir dari kawasan Menhul, Desa Sungai Beras Parit, Jawa Timur. Lagunya dong Lintang Ati. Lagunya buat semua fans Manggis aja. Buat Mas Ale terima kasih ya. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Dari Mas Wanto kawasan Kebun 9 hadir ya. Salam aja untuk semua fans Radio Manggis. Lagunya Kabut Biru ya. Buat Mas Ale selamat tugas aja. Oke, terima kasih banyak juga buat Mas Wanto. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bunda Rizka kawasan Kampung Bugis hadir. Lagunya Goyang Dendeng Balado. Buat DJ Ale selamat tugas, terima kasih. Ya, semuanya dihimbau dan diingatkan kembali untuk Anda semua jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih 8-10 gelas per hari rutin ya. Yang anget-anget, jangan banyak-banyak minum air es juga. Karena juga nggak bagus buat kesehatan tenggorokan ya. Dan juga konsumsi makanan sehat, perbanyak makan sayur mayur ya, buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin C, istirahat yang cukup ya. Dan juga jangan lupa pakai masker ya, karena kita lagi darurat kabut asap untuk Kota Jambi dan sekitarnya ya. Pokoknya buat saya Manggis semuanya selalu mawas diri ya. Oke deh, buat saya Manggis menemani Anda yang sedang istirahat di rumah maupun yang beraktivitas, jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi tetap di Khas Manggis. Request suka-suka.

0: Izin, Pak.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Kita perlu tahu, lah aturan dan lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Nah, juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali, dan dapat menyebabkan kematian. Jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyuma Indonesia secara teratur. Koyuma Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultra Slim. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultra Slim.

0: kadas kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres.
1: Oles yang saja Neo Ultrasilin pasti cepat hilang.
0: Neo Ultrasilin, penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 trauma.

0: Probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Seleti serta di Radio Magis.

0: babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
0: Gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
7: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultra Slim. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
7: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultra Slim.
0: Gatal-gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres.
1: Olesi apa saja, Neo Ultrasilin, pasti cepat hilang.
0: Neo Ultrasilin, penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Magis.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Bu, Nih, aku harus budal megawe sih, Bu.
5: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih sehat, bisa megawe mana.
4: Iya, Bu Nih. Saya usia rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantungi Bapak, wis mari, wis penak saya ini, Bu Nih.
6: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau gereja herbal terdekat di rumah Anda.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat sore, saya Magi semuanya. Ya, masih menemani Anda di hari ini Kamis 8 Oktober 2026 di Has Manggis Request Suka-Suka. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia masih mendengarkan Radio Manggis ya, sampai dengan sekarang pukul 15 lewat 20 menit waktu Radio Manggis ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda dimanapun Anda berada, maupun yang mendengarkan via streaming. Terima kasih banyak ya menemani Anda di jelang sore hari ini ya. Masih ada waktu kurang lebih kita sekitar 45 menit lah ya, kurang lebih 40 menit nih ya, menemani saya Manggis semuanya sampai nanti jam 4 sore dengan lagu-lagu yang bakalan kita putarkan ya menjelang nanti jam 4 sore. Oke deh, kita lanjutkan kembali. Buat yang pengen ikutan gabung masih bisa di line telepon kita 24187. Halo Has Manggis.
1: Musiknya suka-suka Ale.
0: Iya Mama Elo.
1: Dari awal sampai sekarang keriting Ale.
0: Keriting ya Ma.
1: Emang Wasal Manggis number one.
0: Gimana kabarnya Mama? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, tapi kabut asap ya Allah Ale.
0: Iya Mama.
1: Ditutup mata perih.
0: Iya bener.
1: Ditutup dua-duanya gak kelihatan jalan.
0: Iya. Bingung Mas sekarang nih memang.
1: Ya, bakar membakar.
0: Iya.
1: Apa nenek-nenek-neneknya?
0: Iya bener asap, yang lansia, anak-anak bayi.
1: Ya, lansia sama balita.
0: Balita bener. Karena sekarang ini kasusnya di Palembang tuh banyak yang kena sampai pingsan gara-gara sesak nafas gitu.
1: Kenapa ya kurang tega bakar-bakar yang gratis gitu?
0: Enggak tahu deh. Oknum-oknum lah makanya. Mungkin ada oknum-oknum gitu kan.
1: Ya benar ya Allah, kasihan.
0: Mikirin dapat duitnya tapi enggak mikirin apa namanya orang sekitarnya gitu.
1: Enggak mungkin keluarnya dikurung di kamar terus ya.
0: Dia enggak tahu dampaknya kan bisa kena keluarganya juga kan.
1: Iya, ya Allah. Ya mudah-mudahan cepat berakhir ya.
0: Iya, amin.
1: Ngap ya Allah.
0: Benar mah, benar. Sampai ke dalam rumah pun baunya udah nyengat banget emang.
1: Mata perih.
0: Perih, iya.
1: Pakai masker kadang sesak napas.
0: Iya, masker juga dipakai lama-lama kita sesak juga jadinya kan.
1: Napas juga udah tua kadang ya Allah, kadang dibuka juga sesak sama aja enggak.
0: Iya benar.
1: Menjalan iya,
0: siap Mama lagunya.
1: Cuma nah, itu aja yang tahu Ale.
0: Apa tuh? Rindu. Bayang-bayang rindu. Oke. Okay. Iya nggak apa-apa Mama. Lanjut Ma.
1: Setiawan Azami Budesila pada Sarbin pada Sarpaniru di Sengeti Ijalan Seduh Tamrin Ramblan Romblan Sofwan Amat Talang Talang Banjar sama Bude Sumarno Amar Talang Bakung Temi Mbah Yo, insya Allah cucu nangis. Belum ya,
0: iya Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mama Ella. Halo Has Manggis.
2: Suka-suka.
0: Iya Tante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tante. Alhamdulillah sesak nafas.
2: Sesak nafas?
0: Iya.
2: Iya.
0: Woi bukan lagi Tante.
2: Iya.
0: Kalau udah bawa motor aduh iya, mata perih.
2: Maskernya tebal sebetulnya.
0: Masker udah dua lapis lagi.
2: Dua lapis ya?
0: Dua lapis lagi.
2: Oh.
0: Tembus juga baunya.
2: Pakai kacamatanya.
0: Kalau pakai kacamata hitam ini kan udah gelap cuacanya.
2: Oh.
0: Enggak nampak jalannya.
2: Lagu Bollywood udah ada yang ngambil.
0: Boleh, ya? Lagunya yang mana Tante?
2: Lagu Bollywood aja lah.
0: Boleh yang mana?
2: Oh, yang itu Man.
0: Man. Man.
2: Man ada kan?
0: Ada.
2: Kemarin baru sekali loh.
0: Oke, siap Tante.
2: Boleh kan?
0: Boleh, enggak apa-apa.
2: Oh, boleh. Tadi Pak Rusli udah masuk ya?
0: Siapa? Belum?
2: Belum ya?
0: Belum.
2: Oh, kemana itu?
0: Sibuk dia di sawah.
2: Oh, iya ya. Kita mau dibagi beras loh.
0: Iya, nunggu panen aja.
2: Beras ketan apa merah? Kamu maunya yang mana?
0: Mau apa aja lah.
2: Garam.
0: Lah kan ditanya maaf ya apa aja dikasih gitu kan.
2: Iya bercanda.
0: Iya biasa lah ya Tante bergurau ya.
2: Iya
0: bergurau ya Cik Rusli. Tapi kalau benar juga nggak apa-apa.
2: Iya kamu juga mau. Soalnya beras itu
0: enak loh. Oh iyalah kebutuhan pokok kan.
2: Iya betul sekali. Apa lagi
0: pre? Ah?
2: Pre?
0: Iya.
2: Re, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, siap Tante.
2: Salam buat Tante juga lagi istirahat nungguin lagu Tante.
0: Oke. Iya.
2: Buat Alif.
0: Iya.
2: Kenapa kau sendirian?
0: Iya, tadi udah ditemenin sama Yuni. Cuman Yuni batuknya enggak berhenti-berhenti.
2: Oh, kena dia itu ya.
0: Iya, dia sebenarnya lagi sakit emang. Udah 3 hari dia batuk pilek terus.
2: Oh iya. Harus berobat kau ya.
0: Iyalah, Kampung Manggis ke Kasang Puda PP tiap hari dia.
2: Oh iya.
0: Rumahnya kan jauh.
2: Udah sini ya?
0: Kasang Puda.
2: Iya, ada terbakar loh kemarin.
0: Iya benar ya, di Jalan Baru itu kan ada kebakaran lahan kosong
2: iya,
0: juga
2: sekali, ya.
0: Di Pasar 46. Di sana.
2: Tante lihat kok.
0: Oh Tante kesana?
2: Enggak, di Facebook.
0: Iya benar. Sama saya juga lihatnya di media sosial.
2: Iya. Iya itu.
0: Sama pokoknya sekarang ini kebakaran-kebakaran tinggal lihat di HP aja lah.
2: Jalan-jalan nggak payah kesana.
0: Nggak payah lihat-lihat kesana.
2: Iya.
0: Bikin macet nanti kalau kita betul nonton-nonton.
2: Cari, bikin penyakit.
0: Iyalah, ngapain kebakaran kita nonton-nonton kan?
2: Iya betul itu Kita harus ikut bantu juga.
0: Oh doa. Kalau bantu doa ya, mudah-mudahan petugas petugasnya cepat gitu ya.
2: Iya betul sekali.
0: Iya Tante.
2: Sama semuanya aja.
0: Oke.
2: Sama mama-mama di rumah ya.
0: Iya, terima kasih banyak Tante.
2: Makasih ya Le.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Tante Butet. Halo Hasmanggis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Pulau Kijang.
3: Iya Mas Ale.
0: Iya, gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah nih, kalau badan sehat.
0: Badan sehat, cuman suara masih agak-agak ini ya.
3: Iya,
0: pilek-pilek sabar. Dikit.
3: Nah, masalahnya itu nana terus ngisap terus asapnya.
0: Benar. Ya mau gimana lagi ya?
3: Iya.
0: Asap iya. Diusir juga nggak mau pergi-pergi juga kan? Datang terus nggak diundang asapnya. Jadi ya terpaksalah kita menghirup asap. Iya deh. Request lagu apa nih Bang Putra?
3: Lah karena terakhir. Terima kalah
0: Rita Sugiarto. Oke ya. Siap.
3: Ini buat semuanya. Manggis di mana saja berada lagi mendengarkan.
0: Iya.
3: Dan kompak selalu, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bang Putra Pulau Kijang ya. Ya pokoknya untuk semua pendengar Radio Manggis dimanapun Anda berada, yang mungkin lagi sakit ya, karena memang lagi musim nih, batuk, pilek, demam, sakit kepala, nafsu makan agak berkurang ya, nggak selera makan, terus mulut kayaknya pahit gitu ya. Itu memang kondisi penyakit di kondisi cuaca sekarang ini ya. Makanya buat saya manggil semuanya untuk Anda lebih menjaga kesehatan badan ya. Sehat kan nomor satu gitu ya. Tapi sakit ya, tidak bisa ditolak ya. Namanya kita sakit kan datang gitu ya. Kita kan tidak meminta, tapi sakit datang. Nah, jadi kita juga tidak bisa menolak, tetapi kita menjaga dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, minuman yang sehat, ya. Kurang-kurangin mungkin yang nggak boleh kayak berminyak, terlalu banyak mengkonsumsi santan, atau mungkin terlalu banyak minum air es yang terlalu berlebihan. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu kan sebenarnya tidak bagus. Nah, secukupnya aja ya. Apalagi tambah lagi mungkin faktor umur salah satunya, dan juga mungkin ada faktor penyakit penyerta juga. Di kondisi kabut asap ini yang harus rentan dan hati-hati itu terutama yang lansia ya, yang sudah umurnya lanjut usia, anak balita, anak bayi, terus juga yang penderita mungkin sakit jantung, kanker, paru-paru ya. Itu memang benar-benar harus lebih ekstra menjaga kesehatan Anda, karena memang kabut asap ini kan gak berkeliarannya di luar ya, tapi udah masuk-masuk juga ke dalam rumah gitu ya. Dan ditambah lagi ini kan udah darurat ya kondisinya di Kota Jambi dan sekitarnya. Jadi makanya untuk saya Manggis harus lebih ekstra menjaga kesehatan Anda. Ah, Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bang Alimin hadir lagu Jadong Madu Tuba. Ya, salam buat istri yang lagi rehat, buat Mama Elo, Ibu Kanti, Bapak Firdaus beserta keluarga ya. Pokoknya yang lagi pada monitor semuanya ya. Oke, makasih Bang Alimin. Dari Mbak Tumium Virgo dari Medan hadir ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang DJ. Waalaikumsalam. Dari Bang Eko Setiawan Palembang Sumatera Selatan hadir ya, request lagu dong Hilang Baganti Buruak Batuka ya. Selamat aja untuk semua pendengar Radio Manggis Full. Selamat sore buatnya DJ Ale, selamat tugas aja dan terima kasih banyak. Akhirnya menemani suasana sore Anda dimanapun Anda berada, yuk langsung aja kita hibur kembali dengan lagu-lagu yang udah pada di request ya. Tetap stay tune terus di Radio Manggis 96 FM.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarinus Bright. Agarinus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.

terima kasih banyak saya Manggis yang sudah pada ikutan gabung di Khas Manggis ya bersama saya DJ Ali edisi Kamis 8 Oktober 2026. Mudah-mudahan semua lagu-lagu yang kita putarkan bisa menghibur Anda, menemani yang sedang bekerja maupun juga yang sedang istirahat di rumah ya. Dan kita ingatkan kembali saya Manggis tetap jaga kesehatan Anda, gunakan masker terutama untuk Anda yang lebih intens ya di luar ruangan, terus juga jaga kesehatan tubuh Anda dengan sebaik-baik mungkin ya. Dikarenakan kita masih gawat darurat ya untuk kabut asap yang mungkin melanda Kota Jambi dan sekitarnya, termasuk juga beberapa pulau beberapa provinsi ya yang ada di Pulau Sumatera. Nah, tetap kita untuk lebih menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan di tempat-tempat kering, dan juga tidak membuka lahan dengan cara membakar skala besar ya, demi menyelamatkan nyawa-nyawa yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya, terkhusus di Indonesia. Saya DJ Ali, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda semuanya selalu setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Jangan pindah-pindah channel, saya Manggis, dengarkan terus Radio Manggis karena masih banyak program lain yang akan menghibur Anda. Saya DJ Ali, mohon maaf sekaligus pamit undur diri di program Khas Manggis untuk sore hari ini. Masih ada beberapa lagu-lagu yang akan saya putarkan untuk Anda sampai dengan jam 4 sore. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

mata pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rambut jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam, hari Minggu dan hari Libur.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit
3: penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 gram probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, anti bakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Seleti serta di Radio Maju.

0: Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarinus Bright. Agarinus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Neh, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Neh. Alhamdulillah, Pak Neh wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Neh. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Neh. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Neh.
0: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

sakit, mules, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Nah, juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyuma Indonesia secara teratur. Koyuma Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mual, panas, perih, kembung, dan masuk angin.

0: RRI dan LP POM UI. Dapatkan Kuyungan Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
1: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
2: Sakit?
1: Iya Pak, lagi sakit.
2: Sakit apa Pak?
1: Glukoma Pak.
2: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
1: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
3: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
4: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
5: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
6: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggis.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Manggis Radio. 96 FM Radio Manggis. Yang pertama

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para remaja, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Statusnya hadithun sahih, tak diragukan sedikit pun. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Salamah ibn Qais Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Nabi mengucapkan kalimat ini pada saat melaksanakan haji wada. Haji wada ini adalah kelanjutan dari kronologis yang panjang. Setelah Nabi SAW pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, sampailah tahun ke-6 Nabi bermimpi. Duduk bersama sahabat, "Hai sahabat, tadi malam aku lihat dalam mimpiku kita masuk ke dalam Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Sebagian kalian mencukur rambutnya habis, muhalliqin. Sebagian lagi memotong rambut pendek, muqassirin." Mendengar mimpi itu, apa kata sahabat, "Kalau begitu mari kita ramai-ramai pergi menuju Makkah Al-Mukarramah." Begitulah sahabat itu menyikapi mimpi Nabi. Mimpi Nabi itu salah satu daripada wahyu yang dikirimkan Allah. Respon sahabat mendengar mimpi Nabi, "Kalau begitu ya Rasulullah, itu isyarat kita harus masuk ke Makkah. Ayo kita ke Makkah." Jadi spirit itu, semangat sahabat itu yang mesti dimunculkan pada umat Islam ini sekarang. Sekarang kalau ada orang Islam bercerita, "Malam tadi saya mimpi rasanya Islam menguasai Eropa." Usah percaya betul, bunga-bunga tidur aja itu. Jadi orang udah down duluan. Maka tahun ke-6 itu Nabi dan para sahabat menuju Makkah Al-Mukarramah, tapi dicegat, tidak bisa masuk. Tempat berhenti itulah terjadi perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Maka tahun itu disebut dengan tahun Hudaibiyah. Itu tahun ke-6. Tahun ke-7 tidak putus asa, berangkat lagi. Maka disebut dengan Umratul Qadha, mengganti umrah yang gagal tahun ke-6. Tahun ke-7, tahun ke-8 barulah kota Makkah ditaklukkan. Disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Tahun ke-9, Abu Bakar Siddiq membawa rombongan jamaah haji. Tahun ke-10, haji wada. Tahun ke-11, Nabi meninggal. Nah, jadi meningkat frekuensinya itu, naik ke atas dari mulai 6 Hudaibiyah, 7 Umratul Qadha, 8 Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari kafir Quraisy, 9 haji dipimpin oleh Abu Bakar, 10 haji wada, 11 meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat haji wada inilah Nabi menyampaikan banyak yang disampaikan Nabi, tapi di antara poin penting yang didengar oleh Salamah ibn Qais al-Ashja'i, kata dia, "Innama hunna arba." Innama, hanya saja, hunna, di antara yang disampaikan Nabi itu arba, ada 4 poin penting. Kita kalau dengar ceramah orang bisa kita simpulkan, tapi ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Ini skala prioritas. sangat amat penting. Penting, kurang penting, tidak penting. Jadi kita, apa yang mau kita bawa pulang itu, inilah yang diingat oleh Salamah Ibn Qais Al-Ashja'i. Berapa orang sahabat itu, Pak Ustaz, yang disebut Allah dalam Al-Quran, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan perbuatan baik, mereka itu yang mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Nah, makanya setiap kali disebut nama mereka, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, huma dua. Anaknya diridai Allah, bapaknya juga diridai Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha. Di sini persimpangan kita dengan Syiah. Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Abu Bakar laknatullah alaihi. Nauzubillah. Aisyah laknatullah alaiha. La'anahallah. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Quran mengatakan mereka radhiyallahu anhum. Adapun Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Law anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban, andai ada di antara kalian yang sanggup bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai satu mudnya, tak sampai setengah mudnya. Kenapa? Kalau ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu wajar, normal, pada saat aman, tenteram. Tapi pada saat iman dipertaruhkan, kafir musyrik menyiksa, di situ mereka sanggup mengimpakkan hartanya. Amal kita tak ada apa-apanya dengan amal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, amal Utsman bin Affan radhiyallahu an, berani mencaci maki sahabat. Maka sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mencaci maki sahabat itu kafir, kata Imam Malik bin Anas. Orang yang mencaci maki sahabat kafir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang mencaci maki sahabat, kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, imam mazhab Syafi'i. Orang yang mencaci maki sahabat itu kafir. Kalau nampak kamu dia salat, kamu mau berimam, tak boleh salat di belakang dia, sampai begitu. La tusalli khalfa rafidhi, jangan kalian salat di belakang orang Syiah, kata Imam Syafi'i. Datang muridnya Imam Al-Buwaiti bertanya, sifhum lana, bagaimana kami tahu dia Syiah, sebutkan sifat-sifatnya. Man qala inna Aba Bakr wa Umar laysa bi imamaini, siapa yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mengatakan dia tidak layak jadi khalifah, fahuwa rafidhi, ketahuilah itu salah satu cirinya. Imam Syafi'i sudah mewanti-wanti itu sejak 12 abad yang lalu. Imam Syafi'i meninggal 204 di Mesir, makamnya di Kairo. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Nabi yang hadir pada saat itu, banyak riwayat, tapi di antaranya Imam Abu Zur'ah mengatakan jumlahnya 114 ribu orang. Semua sahabat yang melihat Nabi itu disebut dengan sahabat. Orang-orang yang melihat Nabi, mana ra'a, yang bertemu dengan Nabi, laqiyan nabiya, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman Nabi dengan Nabi, wa mata musliman, mati dalam keadaan muslim. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim. Ini sahabat. Abu Lahab berjumpa dengan Nabi, bahkan bersedekah ketika Nabi lahir. Jadi kalau ada orang mengatakan Abu Lahab itu jahat, Abu Lahab itu mungkin jahat, tapi jangan terlalu banyak mengaji Abu Lahab, karena sedekah Abu Lahab lebih besar daripada sedekah kita. Abu Lahab bersedekah membebaskan seorang budak bernama Suwaibah saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi lahir, pulanglah budaknya bernama Suhaibah. Suhaibah, tolong kau jaga adik iparku Aminah yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia melahirkan anak, pulang sampai ke rumah, beritahu anaknya sudah lahir apa belum. Begitu berita Aminah sudah melahirkan anak, pulanglah Suhaibah. Hei tuanku Abu Lahab, ya, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya hati Abu Lahab. Hai budak Suhaibah, sejak hari ini hari Senin Rabiul Awal, engkau kubebaskan dari budak. Anti hurrah, kau bebas merdeka. Harga budak itu paling tidak 2 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 35 juta, 2 ekor onta 70 juta. Begitulah dermawannya Abu Lahab yang dikatakan kafir itu. Saat kelahiran Nabi dia bersedekah 70 juta. Kalau ada bapak ibu bersedekah 70 juta di bulan Rabiul Awal ini, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Bayangkan itu Abu Lahab. Makanya ketika Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, bagaimana kabarmu wahai saudaraku, saudara kandung Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. 10 mereka adik beradik laki-laki, 5 perempuan, 15 orang anak Abdul Muttalib. Apa kabarmu wahai saudaraku? Apa kata Abu Lahab? Khufifa alayya fi kulli ithnain li'i'taqi Suhaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suhaibah karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kena 2 pasal. Berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi, tak mati dalam keadaan Islam. Sezaman dengan Nabi, hidup sewaktu dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kena 1 pasal. Inilah orang soleh dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Nanti kalau datang dia ke sini, kata Nabi, minta doa supaya Allah mengampunkan dosa kalian. Doanya dikabulkan Allah. Dia tak jumpa dengan Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Dia adalah Uwais dari Yaman. Kenapa dia tak datang? Dia menjaga ibunya, merawat ibunya. Tak ikut perang dengan Nabi, tak ikut membela Nabi. Tapi amal dia luar biasa, sampai Nabi mengatakan doanya dikabulkan Allah. Mintalah doa kepada dia. Begitu dia datang ke kota Makkah, ke kota Madinah, setelah Nabi meninggal, sahabat berlomba-lomba datang memohonkan doa kabulnya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Ada yang tak berjumpa dengan Nabi, walau hidup sezaman dengan Nabi, tempat dia nun jauh di sana, di Afrika, kampungnya Habasyah, sekarang Ethiopia. Dia adalah Najasyi, Raja Ethiopia. Ketika sampai berita kepada Nabi di Madinah, di Al-Madinah Al-Munawwarah, bahwa Najasyi meninggal, sahabat mengumpulkan semua, dikumpulkan sahabat di Masjid Nabawi. Nabi salat raib, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahu maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Ampunkan dia, nun yang jauh di sana di Afrika, Najasyi, sezaman dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi. Dia hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Rombongan Ja'far bin Abi Talib ketika sampai ke kampung Habasyah di Afrika, lalu si Raja Najasyi bertanya, siapa itu Nabi yang ada di Jazirah Arab itu? Maka Ja'far menceritakan, dia melarang kami berzina, dilarangnya kami mencuri, dilarangnya kami makan haram, disuruhnya kami menyambung silaturahim, dilarangnya kami membeda-bedakan orang. Apa pendapat dia tentang Isa? Karena Najasyi itu agamanya Kristen Ortodok. Dia ingin tahu apa pendapat Nabi kalian itu tentang Isa. Ja'far tak bisa menjawab, dia hanya membacakan surat yang dia hafal. Kafaya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dibacakannya surat Maryam. Ada 1 surat yang dibacakan Nabi kami, dan surat itu bernama ibu Nabi kalian, ibu Isa. Itulah surat Maryam. Menetes air mata Najasyi
1: karena ayat-ayat itu bercerita bagaimana sakitnya Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Rupanya masuk Islam akhirnya Najasyi. Karena kalau dia tak Islam, tak mungkin disolatkan Nabi. Allah maafir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu'anhu. Tapi tetap dia tak cukup tiga syarat. Karena syarat menjadi sahabat Nabi, man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata musliman, mati dalam keadaan muslim. Tapi ada pula orang-orang yang berjumpa tidak, semasa pun tidak, tapi Nabi sayang kepada mereka bukan main. Ikhwani, kata Nabi, mereka ini ikhwani, saudara-saudaraku. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak, bukan kalian. Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Adapun yang datang di akhir zaman itu ikhwani, mereka saudara-saudaraku. Amanu bi walam yarawni,

15,000 kata Imam Abu Zur'ah, itu mungkin kita tak masuk. Tak masuk, dapat dipastikan. Kalau ada orang sama hari ini mengaku, saya ni sahabat Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Siregar ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka saat itu sahabat Nabi itu yang terakhir meninggal, la yabqa ala wajhil ardi, tidak akan ada tetap hidup di atas muka bumi ini 100 tahun setelah aku meninggal. Setelah aku meninggal, kata Nabi, 100 tahun sahabat itu punah, musnah, wafat, meninggal. Betul cakap Nabi itu, tak meleset. Sahabat yang terakhir meninggal di kota Makkah, Abu Tufail, pas tahun 100. Tahun 100 Hijrah, 90 tahun setelah Nabi meninggal, meninggal sahabat terakhir di kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Tufail. Adapun sahabat yang terakhir meninggal di Basrah, Irak, namanya Anas ibn Malik, tahun 94 Hijrah, meninggal di Basrah, Irak. Meninggal di Basrah. Dia setelah Nabi meninggal, dia meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah, mereka pindah ke Basrah. Bilal bin Abi Rabah pun dari kota Madinah pindah dia ke Damaskus, Suriah. Abu Darda juga pindah. Imam Abdullah ibn Abbas, imamnya ahli tafsir yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil, dia pindah ke Tabuk, dia pindah ke negeri yang pernah didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Taif. Nah, ini para sahabat itu bersebaran, bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengingat khutbah Nabi, dia adalah Salamah bin Qais Al-Asja'i. Innama kunna arba', ada empat yang kuingat waktu itu. Dia tidak lupa, sahabat Nabi itu cerdas, kuat, tapi dia ingin memfokuskan pada empat poin yang diingatnya pada saat khutbah Nabi yang setelah 4 bulan lebih kurang. Nabi wukuf di padang Arafah bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi kalau Zulhijjahnya itu tanggal 9, 20 hari, meninggal 12 Rabiul Awal, 10, 20, 30, kemudian 2 bulan Muharram, Safar, 60, lebih kurang 90 hari setelah khutbah itu meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Banyak, tapi empat poin kata Salamah itu. Yang pertama, kata Nabi, alla tusyriku billahi syai'ah. Ini kekhawatiran Nabi, jangan kalian duakan Allah syai'ah dengan apa-apa. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan materi. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan anak. Nanti anak kalian meninggal, kalian stres, depresi, kalian mati syirik. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan benda. Nanti kalau benda itu hilang, musnah, kalian mati stres, depresi, mati mendadak kalian gara-gara itu. Alla tusyriku billahi syai'ah. Inilah masalah orang sekarang. Awal tahun baru menggantungkan hidup dengan horoskop, dengan perbintangan. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Orang perbintangan itu bohong, dusta. Ini setiap awal tahun. Tahun apa nih? Tahun apa? Ini tahun monyet. Maka yang paling beruntung yang banyak bulunya, monyet. Mohon maaf bapak yang berbulu. Saya berbulu, banyak bulu. Digantungkan hidup pada perbintangan, pada peredaran matahari, bulan. Itu ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin. Itu semua ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi meyakini ada pengaruhnya terhadap nasib, syirik, rusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan Nabi, pesan Nabi yang disampaikannya 14 abad silam tetap relevan sampai hari ini. Sampai bulan Rabiul Awal 1437 ini masih tetap relevan. Alla tusyriku billah, jangan kalian persekutukan Allah syai'ah dengan apa. Itulah mengapa selesai solat kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in.

itu bukan ucapan sembarangan. Diulang selesai salat paling tidak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menjauhkan diri. Kalau habis subuh 3 kali, zuhur 3 kali, bagusnya 10 kali. Tapi tak sanggup 10, 3 pun jadilah. 3 tak sanggup sekali pun jadilah. Tapi maknanya direnungkan. Dan cepat-cepat qadir. Apa yang dibaca? Ditanamkan dalam hati. La ilaha illallah. Makanya ketika orang haji tetap diulangnya itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. La syarika laka labbaik. Tidak boleh kau duakan dalam ibadahmu dia. Jangan ada yang lain di antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cerita masalah mereka mengenal Allah, orang kafir Quraisy pun tahu Allah. Kalau insan tahu man khalaqas samawati wal ard, kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Allah. Wal insan tahu man anzala minas samaa'i maa'a, siapa yang menurunkan air dari langit, la yaquluna Allah. Mereka tahu Allah. Wal insan tahu man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian, la yaquluna Allah. Mereka tahu Allah. Bukan mereka tak tahu Allah. Beda dengan nenek moyang kita. Ketika para ulama datang dari Yaman ke negeri Melayu ini, nenek moyang kita tak tahu Allah. Nenek moyang kita menyembah Brahma, Wisnu, Siwa, Buddha. Ustaz jangan fitnah nenek moyang kita menyembah Brahma, Wisnu, Siwa, Buddha. Mana buktinya? Kerajaan terbesar Sriwijaya Nun di Sumatera Selatan. Itu kan jauh. Dari Riau ke Sumatera Selatan kan jauh. Ternyata pusat kerajaan negaranya di sana, di Palembang. Tapi pusat agamanya di tempat kita. Purbocaroko mengatakan, pusat tempat pendidikan agama Buddha terbesar itu terletak di antara 2 sungai. Kalau orang tegak di situ tak ada bayang-bayang. Dia tak sebutkan nama kampungnya apa, dia sebutkan cirinya saja. 2 sungai. Sungai Kampar kiri, Kampar kanan. Kalau tegak situ tak ada bayang-bayang, karena pas garis khatulistiwa. Di mana itu? Itulah Candi Muara Kakus. Nenek moyang kita tak mengenal Allah. Beda dengan orang kafir musyrik dulu. Mereka mengenal Allah. Makanya mahasiswa nanya saya, Pak Ustaz, mereka itu kafir. Iya. Kenapa namanya Abdullah? Kafir mereka. Iya. Kenapa namanya Abdullah? Guide penunjuk jalan dari Makkah ke Madinah itu namanya Abdullah, musyrik. Sepakat semua ahli sirah, penunjuk jalan guide dari Makkah ke Madinah 8 hari 8 malam itu bukan Islam, tapi namanya Abdullah. Apa maknanya? Mereka tahu Tuhan itu Allah, tapi di samping Allah mereka sembah Lata, Uzza, Manan, Hubal, Jibti, Tahun, Naham. Kalau ditanya, kalian nyembah siapa? Nyembah Allah. Kenapa kalian sembah juga lagi Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawad? Innama na'buduhum liqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah berhala itu bukan kami menyembah berhala. Kami tak menyembah berhala. Kenapa kalian sembah? Kami hanya menyembah perantaranya. Berhala itu hanya medianya saja. Apa beda orang menyembah keris? Kamu nyembah keris? Ya, enggak. Siapa nyembah keris? Kenapa kau simpan dalam dompet keris kecil itu? Hati-hati jangan letakkan keris kecil dalam dompet, patah tertusuk pantat baru tahu. Kenapa kau sembah? Saya tak nyembah. Ini hanya media saja. Allah memberikan kekuatan ke sini. Ah ini, saya kasih contoh keris kecil. Nanti saya kasih contoh batu cincin tersinggung pula yang pakai. Oh, Ustaz nyindir. Enggak, saya pakai. Sengaja saya pakai biar yang jangan tersinggung.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, makruh, maupun yang haram.
3: Radio Manggis. 96 FM Radio Manggis. Yang pertama

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rambut jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi,

0: Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3 Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
1: Gatal-gatal di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
2: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultra Slim. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
2: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultra Slim.
1: Gatal-gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres.
1: Oles yang saja Neo Ultrasilin, pasti cepat gerak.
0: Neo Ultrasilin, produk

tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Radio Manggis. 96 FM Radio Manggis. Yang pertama

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Sultan Taha Saifuddin adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi dan merupakan pahlawan nasional asal Jambi yang dilahirkan pada pertengahan tahun 1816 di Keraton Tanah Pilih Jambi. Meskipun ia terlahir dari kalangan bangsawan, ia memiliki sikap yang rendah hati, senang bergaul dengan masyarakat, dan sangat membenci Belanda. Aktivitas melawan Belanda makin gencar sejak ia naik tahta menjadi Raja Jambi pada tahun 1855. Usahanya melawan Belanda dilakukan dengan menggalang kekuatan masyarakat. Pada tahun 1904, Belanda melakukan penyerbuan dan berhasil menyergap pasukan Sultan Taha di Dusun Betung Berdarah. Dalam penyerbuan itu, Sultan Taha wafat dalam usia ke-88 tahun. Jasadnya dikebumikan di Muara Tebo yang kini dijadikan sebagai makam pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.

0: sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya, Agarilus pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
1: Maaf, dengan Mbak siapa?
2: Mbak Murningsi.
1: Dari mana, Mbak?
2: Dari Gedung Reja Sakti, Mulut Empis, RK 4, RT 14.
1: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
2: Yang dirasakan sebelumnya jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
1: Udah berapa lama kira-kira?
2: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma dirasain udah hampir 3 tahun.
1: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
2: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa, ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang. Terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
1: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
2: Kalau pertama itu produk Agarilus satu paket, setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan. Udah tadinya kan nggak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
1: Jadi satu paketnya itu Agarilus Drop, Agarilus Hijau, Ocean Mineral, dan Madu Temulawak ya, Mbak?
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya ya, Mbak?
2: Iya.
1: Sekarang perubahannya gimana, Mbak, setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
2: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, ya tinggal masa pemulihan.
1: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
2: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: 96 FM Radio Manggis.
5: Manggis Radio.
6: Manggis Radio.
4: 96 FM Radio Manggis.
7: Yang pertama.

0: Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal majlun fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Radio Manggis. 96 FM Radio Manggis. Yang pertama.

mekanisme yang merugikan mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Nah, juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyuma Indonesia secara teratur. Koyuma Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut.

0: Indonesia di apotek, apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dan juga konco-konco saya dimanapun berada, yang jantan, betino, besak, kecik, tua, muda, abang-abang, mok-mok ya, bujang, gadis, jambi, gulup-gulup, gegalo ya, apa kabar ya, malam ko hari Kamis, malam Jumat di 8 Oktober 2026 kanti-kanti ya. Mudah-mudahan sehat-sehat bela edak gegalo ya, walaupun keadaan bukannya membaik tapi malah makin parah nampak edak. Coba saya cek dulu ya kualitas udara di Jambi malam ko. Mana deh? Ah, iko ya. Nah, kategori berbahaya ya 654. Nah, itu indeks kualitas udara Jambi. Malam ko ganti-ganti naik pokoknya dari lamula jam 9 pagi ke atas tuh naik ya, makin pekat asap di luar sana ganti-ganti ya, belambun asap, ngirup asap ya nampak gitu ya dak, mato lah pedih juga ya, hidung sawangan ya dak. Itulah yang terjadi ya dak, kebakaran makin marak di mana-mana, bukannya hilang ya dak. Ya dak tahulah lagi ya, kita cuma bisa berdoa lah lagi dak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat menurunkan bantuan untuk kita gagalo ya dak. Karena kepada siapa lagi kita berharap kalau bukan kepada yang di atas ya dak. Kalau berharap dengan manusia ko tulah ya, banyaklah kecewa ya dak. Berharap dengan pemimpin ya, supaya cepat mengatasi, tapi payah juga ya dak, karena kebakaran banyak di dalam-dalam hutan sana, jauh dak terjangkau, jadi payah. Jadi kalau berharap dengan Tuhan lah lagi ya dak, mudah-mudahan segera dipadamkan, entah macam mana caranya, pokoknya api mati ya dak, itulah kuasa Allah lah lagi ya. Yalah ganti-ganti saya dimanapun berada ya, yang lagi ngening Radio Manggis di malam ko di hari Kamis malam Jumat ya, baik yang ada di dalam kota Jambi ataupun yang ada di luar kota Jambi, selamat malam galo-galo, apa gawe malam ko ya dak. Lah sudah tadi kita bersama-sama ya menyimak beduk dan azan Isya wilayah kota Jambi dan sekitarnya, yang nak semayang-semayang lah dulu ya, yang nak makan-makan lah lagi ya dak, sudah tuh baru tidur ya. So lagi begawe lagi ya dak. Silakan ganti-ganti ya, kita di Seloko senandung lagu-lagu orang kita dengan lagu-lagu daerah Jambi malamku sampai kagi jam 10 malam bakal saya putar ya, tapi untuk terima-terima teleponnya kita sampai jam 9 mela ya dak. 24187 kita terima ya ganti-ganti ya. Ada siapa kira-kira untuk penelpon pertama kita? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Seloko Pak Ning.
0: Selamat malam juga. Kabar baik.
1: Pak Ning, tak baik lah tu Pak Ning. Kabut ya di luar sampai tebal baik.
0: Yo nyelah.
1: Pak Ning, ada mana-mana kita balik lah dari terapi tu langsung mondok di rumah lah. Tak pergi-pergi lagi kami keluar.
0: Yo tu nak lah di rumah keadaan macam itu kau dah.
1: Kali tak juga badan ko nak keluar tu
0: melak. Yo lain lah bunyi suara tu ha.
1: Lala kayak kodok tu suaranya.
0: Yo. Lama dak kedengaran suara ya bunda.
1: Suara dak kedengaran suara bunda. Bunda besar gini suara.
0: Dak sebelumnya dalam minggu kemarin dak do kedengaran.
1: Adolah. Apa radio manggisnya yang tak terdengar?
0: Oh iya nyala, iya nyala.
1: Saya lah mekik dari siko ha, tak ada juga suara. Dah lah, iya lah.
0: Tak salah lagi ya, baru hari apa kemarinnya? Yo kita masuk ICU, panggil dokternya kemarin. Alhamdulillah sudah elok lagi nih, dah.
1: Elok lagi dia dah.
0: Alhamdulillah, maklum lah kan.
1: Lalu dah yo.
0: Yo, namanya alat ya dah.
1: Ya itulah, dia juga butuh istirahat bersama bayi lah mungkin.
0: Wajar lah, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam hidup terus.
1: Apa lagi nonstop 24 jam lah.
0: Apa dak benar itu panas ya dak?
1: Dak meletupnya sudah bagus sih ya dak.
0: Iya nyelah. Mana Bang Alimin adalah?
1: Apa itu lagi mencet-mencet dak masuk?
0: Oh mencet-mencet ya. Nak masuk juga.
1: Saya itu masuknya.
0: Iyalah, lagi di kedemangan lah ya.
1: gue di Kedemangan baru selesai marut ubi kami.
0: Muat apa?
1: Buat kue lah, ada pesanan kue kita di terapi itu, orang nak pinta kue.
0: Oh.
1: Kita sambil berbisnis lah muri.
0: Muat kue apa rencanae?
1: Apa yang ada kakek bahan ubi ko, entah tiwul, entah apa, pokoknya yang penting jadi kue. Orang pesan sudah, kata dia minta dari bahan ubi, bukan lah kami.
0: Iya.
1: Pak Neng minta ke bunga selasih deh, kembang selasih.
0: Kembang selasih ya?
1: Ya,
0: boleh, kaki siapa tak? Ya, boleh untuk siapa?
1: Malamnya, terutama buatnya Pak Neng, selamat malam, selamat aktivitas ya, tetap semangat ya.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan selalu ya.
0: Iya.
1: Gunakan masker juga ya.
0: Iya, nyala.
1: Putih hangatnya juga dia konsumsi tuh banyak tuh, 2 liter ya.
0: Iya.
1: Nah, biar kita selalu fit, apalagi masuklah dalam terapi kami, lebih fit lagi. Ya,
0: besok lah.
1: Nah, lanjut ya.
0: Yo.
1: Ada Mas Andimin, ada Rudi Ramlan, Amar Patung, Budi Sila, Budi Solia, Naila Vero, Anita Waudin, Wati Ulpa, Kak Butet, Bang Ijal, Mang Ajum, Bunda Rizka, Mama Elo, Uni Ayam, Pak De Ahmad, Kadir CS Abdullah, Armi Mudung, Mak Ija, Mak Supri, terus tuh ada Mbak Melati juga, nggak dengar-dengar dulu lah, mau udah masuk dah. Terus ada siapa lagi ya, Putra Pulau Kijang, Andi Musin, Anissa Kalimata, Tengkor Jansa, Neng Nelly, Saida, Adharianto, Nopi Nopita, pokoknya gegalo ya Pak Ning ya.
0: Yo.
1: Kan?
0: Lagu ya Kembang Selasi ya.
1: Oke, terima kasih banyak ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, dak Bunda Nadia Purnama yang ada di Kedemangan ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kabar Emri?
0: Alhamdulillah kabar baik lah, Bang Arman.
2: Alhamdulillah.
0: Yo, macam mana di sana?
2: Kabar baik lah, banyak asam eh.
0: Lambun ya dak?
2: Yo.
0: Macam mana cakoy koko ya?
2: Kalau cakoy nunggu hujan deras lah baru
0: hilang. Nunggu hujan deras lah baru hilang ya dak?
2: Hujannya sehari semalam.
0: Yo, baru hilang ya dak?
2: Yo, hilang benar lah.
0: Kata Tuhan hilang, kalau hilang.
2: Kalau hujan sekali lewat lu madoh.
0: Belum ya. Nampak eko dak do tanda-tanda nak turun hujan, nampak eko belum.
2: Kan hujan dari Tuhan lah bau.
0: Iya, lokak lah sampai akhir bulan ko ha, berasap terus.
2: Iya. Orang lah banyak tempat kena ispa lah.
0: Iya, dak bumi berasap, dapur dak ada berasap.
2: Iya. apa tu segala anu dunia aku berasap galau lah.
0: Yo.
2: Aku berasap baik lah.
0: Ada berasap.
2: Yo. Segala anu dunia galau.
0: Yo, segala mahal barang kini kau ya dak.
2: Yo.
0: Nyari duit payah.
2: Buat tua-tua Islam tu di dekat pasar 46 ha terbakar.
0: Pasar 46 apa kau?
2: Yo, sengaja dibakar.
0: Di mana eh?
2: Belahan tu lah.
0: Belasan mana? Umo kang belasan. Oh, dia ke Umo tu.
2: Yo, rame orang itu dah muka re.
0: Yo, dibakar orang apa tu bakar dewe ya?
2: Sengaja dibakar itu.
0: Itulah ngerakyat itu yang macam tu lah ya nak.
2: Yo.
0: Tak tahu macam ko panas kering aduh ya orang tu ya. Apa maksudnya nak?
2: Yo.
0: Nah itu di anu juga saya tengok di Auduri di Penyengat tu ha nak besar go. Iyo banyak nian pokok eh.
2: Batu sore itu katanya di Tatuliaman ada gak?
0: Iyo, itu tuh nyadi dewe apa macam apa orang sengaja ya dak? Itu pula.
2: Iyo. Mungkin emang sengaja dibakar.
0: Sengaja ya. Itulah yang harus ditangkap tuh yang macam itu lah ya dak. Ya lah Bang Aman apa lagu ya?
2: Lagu Bercerai Mudo.
0: Bercerai Mudo ya.
2: Yo.
0: Bercerai Mudo.
2: Salamnya buat galau-galau lah
0: ya. Yo, mak siapa nama itu? Keluarga Bang Aman tuh siapa nama? Mak Iza. Mama Iza ya.
2: Yo.
0: Senggol dia tuh kayak gitu marah nak senggol.
2: Ai kamu nito tidak.
0: Nito lah dia tuh galak nito.
2: Ayo.
0: Iyalah, iyo.
2: Gua ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arman ya, yang ada di Bakung. Terima kasih telah bergabung bersama kita malam kok ganti-ganti ya di Seloko Senandung lagu-lagu orang kita. Di Radio Manggis 96 FM Jambi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Pak Nuni. Apa kabar?
0: Selamat malam juga, kabar baik. Nyai.
3: Kok tidak baiklah sedikit.
0: Ngapo?
3: Nyan tebalnya.
0: Ih, nyok lagi nyai.
3: Mato sepot radonyo.
0: Iyo.
3: Mato sepot.
0: Iyo, nak anu ya dak.
3: Mato ni rasonyo talamuri ai.
0: Pedih ya.
3: Pedih lah pakai kacamata juga masih.
0: Iya sakit mato waktu itu.
3: Iyo, enggak kalau sakit mato kan ado atau orang tuh ada belek, sudah tuh merah, ini enggak.
0: Enggak lah ya.
3: Cuman kayak debu tuh kayak nyiram ke mato gitu nak.
0: Iya, makanya tetunak lah dalam rumah.
3: Di dalam lah rumah lah ini nuri, enggak kemamanoan.
0: Gak usah ngayau lagi.
3: Dua lapis kato siapa tuh Ali tuh bilang kalau maskernya tipis pakai dua lapis kato lah dipakai.
0: Ay dalam rumah tak pula pakai masker.
3: Masker muri tak paham tak pakai.
0: Iya
3: kalau mau pakai dalam rumah.
0: Jendela tak usah buka, pintu tak usah buka.
3: Jalan, namun rumah ni rumah kata orang gubuk derita.
0: Gubuk derita.
3: Bang banyak.
0: Gubuk derita. Nyok istana cintanya ya.
3: Ah, nyok. Istana cintanya belum dirombak.
0: Gubuk derita ya. Bukan gubuk bambu ya.
3: Bukan gubuk derita. Penderitaan dari tahun 62 muri.
0: Ai dak pula menderita, dak bahagialah.
3: Orangnya dibawa bahagia muri walaupun sudah 62. Lebih lagi 62 sekarang.
0: Oh la lewat 62.
3: Lah 64.
0: 64.
3: Iya.
0: Lah bonus lah tuh.
3: Alhamdulillah dikasih bonus lah mangkonya nak.
0: Alhamdulillah jago. Itulah jago kesehatan, ada. Apalagi cuaca macam kok, keadaan macam kok kan.
3: Enggak nian rasa nak keluar dari rumah.
0: Tunak lah di rumah.
3: Apalah artinya nak belanja nian rasanya sungkan.
0: Kalau belanja sih itu tuh kemana? Naik ke atas.
3: Di atas tuh.
0: Aduh lah.
3: Aduh. Di atas juga.
0: Dekat.
3: Malah jualan.
0: Dekat tulah.
3: Mbak Ara jualan.
0: Ay, apa tuh lah anak tuh suruh mawa MBG itu bapak.
3: Wey, muri enak nian muri ngomong kayak itu muri.
0: Nggak bisa ya.
3: Wey, Dion bukan yang bagian yang kayak gitu tuh.
0: Oh.
3: Yo, ini bagian yang keuangan. Belanja.
0: Kalu kan. Sisa itu dak.
3: Bagian tukang masak mungkin lah.
0: Nggak payah lagi beli lauk. Ya dak.
3: Enggak lah.
0: Daripada buang kan.
3: Tapi di rumah nih selalu kalau mbok apa selalu nyetok telok lah.
0: Iya, telok, mie ya.
3: Mie jangan.
0: Oh, mie jangan. Telok ya.
3: Lah, telok tuh kan rebus.
0: Iya lah. Rebus dadar, ceplok.
3: Iya.
0: Itulah.
3: Kalau masalahnya kalau anak mbok tuh enggak dia ikan.
0: Ikan nak, ayam nak.
3: Ayam enggak, cuman ayam tuh nak kepaknya be.
0: Lu nak kepak ya be.
3: Iya, yang sangat ada tulang-tulang tuh kan. Kalau yang daging-daging kan enggak dia.
0: Nak pula padek gue milih yo.
3: Ah, kalau ikan ini sebut lah muri, ikan apa yang enak.
0: Ikan nila.
3: Ah, sebut lah gegalo ikan, sebut ikan yang enak.
0: Oh, enggak mau dia ya.
3: Bagilah ke dia.
0: Nak ya.
3: Iya dan tak nian muri itulah payah mbok nih kalau nak pengin makan ikan si kok we cukup 2 hari makan.
0: Jadi lon tak awak dewe lah berarti. Dia tadi lain lah.
3: Dia kentang tu lah telok.
0: Ndalah. Iya, tu hobi ya, dak bisanya lah di nak diapoi, nak dipaksoi kan. Mun dia ada hobi mamano lah.
3: Iya, kadang marah dia kalau kita belikan nyuruh.
0: Samalah dengan saya. Orang nak makan udang, awak dak makan udang, nak dipaksa dak iso.
3: Ah, udang
0: itu. Nak awak dak.
3: Iya, kalau orang sudah dak tuntap.
0: Iya, kata orang enak lolo dak tahu makan udang. Macam mana macam oh enak menawak dak memang dak dak ada anu dak bisa.
3: Dak bisa makan kayak mangkok.
0: Saya enak lah.
3: Ada orang tuh kalau makan udang tuh langsung keluar gatal-gatal.
0: Apalagi saya.
3: Oh, kan?
0: Boleh langsung muntah saya makan.
3: Kalau jelanta tidak lah.
0: Jelanta tuh apa?
3: Nah, jelanta.
0: Minyak eh.
3: Lah, jelanta timun.
0: Eh, itu tidak hobi nian.
3: Oh, kalau lah jelanta timun enggak bisa gua makan. Enggak,
0: saya tuh yang enggak bisa tuh makan udang. Ikan pedo. Enggak bisa. Yang ikan-ikan laut lah, saya agak apo dikit makan ikan laut. Hati-hati.
3: Eh, janganlah. Risau menanti bela lagi.
0: Risau ya. Menanti ya.
3: Iya.
0: Boleh untuk sapo lagi.
3: Lah ya.
0: Iya.
3: Tak do disebut.
0: Kalau apa namanya itu, kalau bertemu Mbok Mala, salam bela dari Muri.
3: Insyaallah kalau sempat keluar bertemu, kalau enggak sempat keluar enggak bertemu macam mana? Dia tuh kerja lagi kini kok.
0: Di mana? Di Genalamo.
3: Genalamo lah di anu lagi.
0: Oh, itu ya.
3: Iya.
0: Tumben balik situ lagi.
3: Dia udah tahu lah, mungkin
0: iyo.
3: Bos masih enak
0: dimakan
3: dia
0: kan. Iya, bos tuh ingat masakan dia tadi enak kan.
3: Iya. Dia cepat ligat orangnya kan.
0: Ligat, suruh kemana dia pergi.
3: Iya, yang penting ada kendaraannya.
0: Iya.
3: Ayolah, makasih ya Pak Ning.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Mbok Susi. Alias Nyai Susi yang ada di Lebak Bandung ya. Kita ada aning dulu lagu ya ganti-ganti ya ke dia Kembang Selasih.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata,

0: Himalaya Hindustan, spesialis sorot mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rambut jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Pro, lebih dari jam tetes biasa, menghasilkan 4.300 krein probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes MariPro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari jamu tetes MariPro. Ada Mbak Ilinar, apa kabar Mbak Ilinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang penyakit gula atau
2: Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting. Okay. Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada yang Maha Kuasa bahwasanya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mariska. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua pada yang mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes MariPro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari MariPro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan MariPro. MariPro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, MariPro lebih dari jamu tetes.

Ayo lah, ganti-ganti saya dimanapun Bang Ado. Ayo, kita masih di Slowpoke.

Semakin menjadi-jadi enak.

Mana aku?

0: guavo. Ngomongin buat lah, siapa ada? Nyai bebe.
1: Mendoj mau nak apa apa apa nak bu bu.
0: Ngam asera.
1: Wow, berapa rawa bu?
0: Yeah, ngam asera, mungkin masker.

Hello? Come on, come on, come on, come on. Hello?

puluh dolar. Bambu, bambu, bambu.

0: Karena gue kalau gak lolar
1: Mulung,
0: apa maku lah, gue kalau minta aku juga apa
1: Butet
0: Gue punya
1: ini tempatnya untuk buah.

0: Shafura.
1: Tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3 Simpang 3 Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812 7410 1972, atau 0852 1543 1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
2: Selamat menikmati.

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temur putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain. Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

sesuatu bukan lambung Anda. Koin yang secara kelima dapat luka pada yang meringkuk membantu sakit pada perut panas dan pada Indonesia KNI untuk sakit.